Lagunya Afrojack dan Virtual tadi tuh cocok banget kalau buat dijadikan perayaan ya, untuk merayakan sesuatu yang baru saja menang. Contohnya seperti ada yang nonton semalam pertandingan final Liga Champions. Aduh, gak bakalan rugi deh ya kalau kemarin ada yang begadang, termasuk saya juga begadang. Efeknya agak-agak ngantuk dikit pagi ini. Karena kemarin seru banget semalam pertandingan final sepak bola di Liga Champions, kompetisi Eropa kasta tertinggi, yang mempertemukan final musim ini antara juara Liga Prancis atau Ligue 1 Paris Saint-Germain melawan juara Liga Premier Inggris Arsenal. Dan Paris Saint-Germain alias PSG ini akhirnya berhasil mempertahankan gelar Liga Champions usai mengalahkan Arsenal melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain cukup ketat, imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu dalam final yang digelar di Budapest, Hungaria semalam. Arsenal sebenarnya lebih dulu kasih kejutan lewat gol cepat Kai Havertz di menit ke-6, tapi PSG menyamakan kedudukan pada menit ke-65 melalui eksekusi penaltinya Ousmane Dembele. Gagalnya kedua tim untuk mencetak gol tambahan selama perpanjangan waktu ini akhirnya bikin laga jadi berlanjut ke adu penalti, dan PSG mencetak dari di adu penalti itu PSG mencetak 4 dari 5 kesempatan. Satunya berhasil ditahan oleh David Raya kiper Arsenal, sementara kalau Arsenal itu hanya mencetak 3 sepakan saja karena 2 pemain lainnya, Eberechi Eze dan Gabriel Magalhaes, gagal menutaskan adu penalti karena semua tendangannya melenceng, sahabat Surah. Dan dengan ini PSG sukses meraih trofi Liga Champions selama 2 musim berturut-turut di bawah asuhan pelatih asal Spanyol Luis Enrique, menyamai rekor yang juga pernah dicapai oleh Real Madrid, Benfica, Inter Milan, Ajax Amsterdam, Bayern München, Liverpool, Nottingham Forest, dan AC Milan. Buat Gunners, fans Arsenal, ya udah nggak apa-apa. Yang penting musim ini udah dapat gelar Liga Inggris ya kan? Liga Champions silakan dicoba musim depan.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Sahabat Sonora, informasi terupdate dari Satlantas Polres Bogor. Per pukul 7 lewat 15 atau 4 menit yang lalu, jalur wisata Puncak saat ini sudah dalam proses untuk dilakukan one way arah atas dari arah Jakarta menuju Puncak. Berikutnya untuk jalur tol seperti tol Jor W2S di Bintaro kilometer 2 plus 400 arah ke Pondok Ranji, masih ada penanganan kecelakaan kendaraan dam truk di lajur 1 bahu luar sebelah kiri, dan arah ke Ulu Jami di akses masuk gerbang tol Ciputat 2 masih ada longsor dinding penahan tanah di bawah overpass Fadek lajur kiri, dan Anda bisa menggunakan lajur kanan. Sementara untuk ruas-ruas tol lainnya terpantau lancar di kedua arah. Berikutnya, sahabat Sonora, untuk situasi lalu lintas di kawasan Tunas Kelapa maupun depan Cibubur Junction, Jakarta Timur terpantau lancar, informasi dari TMC Polda Metro Jaya. Begitupun dengan kawasan Sleepy, Jakarta Barat dari arah Jalan S. Parman menuju Semanggi maupun arah sebaliknya juga ramai lancar. Silakan Anda bisa membagikan informasi lalu lintas ataupun kejadian penting yang Anda temukan di sekitar jalan yang Anda lalui ke WhatsApp kami di 0812-122-92.
0: Demikian informasi lalu lintas Sonora.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Gejala-gejala yang terjadi pada infeksi hantavirus adalah gejala-gejala yang mirip seperti flu biasa atau mungkin seperti demam berdarah. Gejala awal ditandai dengan demam tinggi yang mendadak, bisa disertai menggigil, nyeri otot yang hebat, terutama di area otot-otot besar seperti di punggung, di panggul, di paha, sakit kepala berat, bisa juga terjadi mual, muntah, dan nyeri perut. Dan komplikasi yang terjadi bisa sesuai dengan variannya. Varian Seoul yang beredar di Indonesia yang menyerang ginjal, komplikasinya adalah gagal ginjal akut, tekanan darah rendah, dan perdarahan internal. Sedangkan varian Andes yang biasanya ada di Amerika banyak menyerang paru-paru. Komplikasinya adalah paru-paru terendam cairan secara mendadak sehingga pasien akan menderita gagal napas dalam waktu yang singkat.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah,

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu, Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara, setiap Sabtu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia, setiap Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night, mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.
0: Anda masih mendengarkan

Pontianak dan Sonora FM 97,4 Yogyakarta News Traffic and Music. Kali ini ya terputar Bahamen dengan Who Let the Dogs Out di Sonora Weekend bersama Sony Wicaksono. Semoga bisa jadi lebih panas ya, sahabat Sonora. Walaupun cuaca di sini cukup friendly di Jakarta, tapi semoga bisa panas untuk bisa olahraga ya kan. Jadi nggak cuman mata saja yang menonton olahraga, terutama yang tadi malam nonton Liga Champions. Tapi juga tubuh Anda juga harus diajak olahraga juga nih ya. Tapi kalau semalam tuh lagi trending soal Liga Champions, ada juga yang gak kalah trendingnya semalam itu adalah soal pemunduran, ya lebih tepatnya bukan pemecatan, pemunduran dari pelatih Liverpool Arne Slot, saudara, yang resmi mengakhiri karirnya di klub sepak bola asal Inggris Liverpool FC. Ini kebetulan sih juga fans Liverpool soalnya, jadi sangat mengikuti perkembangan beritanya. Jadi pelatih asal Belanda itu memutuskan mundur semalam usai performa Liverpool yang dinilai buruk sepanjang musim ini. Di Liga Inggris musim ini Liverpool hanya mampu finish di peringkat 5 klasemen dengan 12 kekalahan, berbanding terbalik dengan musim lalu di mana Arne Slot di musim lalu itu berhasil mengantarkan Liverpool menjadi juara Liga Inggris. Jadi anyway, ini tuh adalah musim keduanya dia. Musim pertama berhasil jadi juara, tapi musim kedua dinilai oleh banyak orang acak-acakan lah. Dan tidak hanya Liga Inggris, tapi di kompetisi lainnya seperti Liga Champions, kemudian FA Cup, Piala Liga musim ini pun Liverpool dinilai gagal bermain apik. Dan buruknya performa ini dinilai banyak pihak tidak sepadan, karena di awal musim Arne Slot tuh menghabiskan kurang lebih 400 juta pound sterling atau sekitar 9 triliun rupiah untuk mendatangkan pemain-pemain baru. Nah, dengan kekosongan kepelatihan Liverpool saat ini, ada satu nama pelatih muda berusia 43 tahun asal Spanyol, yakni Andoni Iraola. Namanya agak susah memang ya, Andoni Iraola. Nah, yang disebut jadi kandidat terdepan pelatih baru Liverpool. Bersama klub Inggris Bournemouth, Iraola sukses finish di peringkat 6 klasemen Liga Inggris dan berhasil meloloskan klubnya ke kompetisi Eropa musim depan untuk pertama kali. Hey, Liverpool fans alias Kovacic, setuju kalau pelatih selanjutnya Andoni Iraola?

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Jakarta News Rabikan Music. Ini lagu ini kepagian nih komputernya ya. Selamat malam dunia dari Jikustik. Malam ini anyway mau kemana sama bos Nurul liburan ya. Mumpung hari Seninnya libur ya kan. Tapi kalau saya sih ya sebelum malamnya jalan-jalan, saya mau pemanasan sorenya dengan nonton final badmintonnya Singapore Open 2026. Karena wakil Indonesia, ganda putranya Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, itu berhasil melaju ke final loh di kompetisi Singapore Open 2026. Pencapaian ini jadi final pertama bahkan wakil Indonesia musim ini di ajang BWF World Tour. Fajar Fikri lolos ke final usai mengalahkan wakil China Liang Weikang Wang Chang dalam rubber set di partai semifinal kemarin. Dan di partai final nanti Fajar Fikri bakalan menghadapi ganda putra India Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty sore ini pukul 14:30 waktu Indonesia Barat atau 14:30 sore. Nah, final Singapore Open 2026 ini sahabat sonora jadi kesempatan penting bagi sektor ganda putra Indonesia pada turnamen level BWF Super 750. Karena terakhir kali ganda putra Indonesia jadi juara di Super 750 ini terjadi pada Denmark Open 4 tahun silam 2022. Di mana gelar juara diraih oleh pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Semoga ya bisa mengemas gelar juara

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Informasi lalu lintas Solo.
1: Informasi lalu lintas dimulai dari jalur wisata Puncak. Dari Satlantas Polres Bogor, kami meneruskan informasi sejak pukul 7.15 atau sejak sejam yang lalu. Jalur wisata Puncak masih dalam proses untuk diberlakukan one way arah atas dari arah Jakarta menuju Puncak. Sementara itu untuk lalu lintas di Tol Jagorawi arah ke Puncak padat, padatnya mulai dari Ciawi kilometer 44 sampai kilometer 46 imbas dari penumpukan volume kendaraan. Kemudian arah sebaliknya dari Ciawi yang akan menuju ke arah Jakarta atau Taman Mini hingga Cawang terpantau lancar. Bagi Anda yang akan melintasi tol Jakarta-Tangerang, harap berhati-hati karena yang arah ke Tomang di kembangan kilometer 8 plus 400 ada kendaraan yang mengalami gangguan di lajur kanan. Dan di arah Tomang juga di Karang Tengah kilometer 9 plus 890 sampai kilometer 9 plus 850 ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 bahu luar sebelah kiri. Berikutnya untuk Anda yang akan melewati tol dalam kota, hati-hati di gerbang tol Cengkareng 2 karena saat ini sedang ada kendaraan truk trailer yang mengalami gangguan mesin di gate 12. Berikutnya di tol Jorwe 2S kami sampaikan Anda untuk berhati-hati yang arah ke Pondok Ranji di Bintaro kilometer 2 plus 400 ada penanganan kecelakaan kendaraan dam truk di lajur 1 bahu luar sebelah kiri. Dan sampai 3 Juni nanti akses masuk gerbang tol Ciputat 2 arah Ulu Jami ada longsor dinding penahan tanah di bawah overpass Fadek lajur kiri. Jadi Anda bisa menggunakan lajur kanan. Dari TMC Polda Metro Jaya, kami meneruskan informasi untuk Anda yang akan memperpanjang surat izin mengemudi bahwa saat ini ada atau hari ini ada dua lokasi pelayanan SIM keliling di Jakarta. Yang pertama adalah bagi Anda berdomisili di Jakarta Timur, Anda bisa ke Jalan Raden Mas Intan samping Mac di Duren Sawit. Dan bagi Anda yang berdomisili di Jakarta Barat, Anda bisa menuju ke Jalan Panjang samping Indomaret Kebonjeruk. SIM keliling ini akan berlaku atau akan berlangsung dari pukul 7 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang akan berkendara, silakan berbagi kepada kami pantauan lalu lintas atau kejadian penting yang Anda temukan di sekitar atau sepanjang perjalanan Anda ke WhatsApp kami di 0812-122-9200.
0: Demikian informasi lalu lintas Solo.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, waktunya Dongeng Sonora. Kak Sora janji cerita hari ini gak cuma seru, tapi juga bakal bikin hati kamu hangat. Sudah siap? 3, 2, 1. Mari kita mulai.
2: Seorang petani tua tinggal bersama istrinya di sebuah rumah yang dikelilingi ladang gandum. Suatu hari, saat Pak Petani sedang berada di ladang gandum, dia mendengar suara tangisan. Pak Petani pun mencari asal suara itu. Dia rupanya melihat seorang peri di tengah ladang yang sedang ketakutan.
3: Kamu kenapa, perempuan kecil?
4: Tolong aku, sayapku terjepit dan aku tidak bisa terbang.
3: Baiklah, dengan senang hati aku akan menolongmu.
2: Dengan lembut, dia memotong batang-batang gandum demi membebaskan sang peri.
4: Wah, terima kasih ya Pak Petani. Karena kamu telah menolongku, aku akan mengabulkan 3 permintaanmu. Tidak usah kau jawab sekarang, karena aku akan segera pergi.
2: Pak Petani pun cepat-cepat pulang ke rumah dan terus kepikiran dengan 3 permintaan itu.
3: Istriku, kamu pasti tidak akan percaya. Apa yang baru saja terjadi barusan kepadaku?
4: Ada apa memangnya suamiku?
3: Di ladang tadi, aku menyelamatkan seorang peri kecil. Lalu dia berkata bahwa dia akan mengabulkan 3 permintaanku.
4: Hah? Benarkah itu?
3: Iya, apa saja. Sekarang kau mau apa?
4: Aku belum menyiapkanmu makan malam karena aku tidak mengira kau akan pulang secepat ini. Jadi, aku ingin punya sebuah sosis untuk kita makan malam ini.
2: Tiba-tiba, sebuah sosis besar muncul di atas meja.
3: Apa? Sebuah sosis? Konyol sekali permintaanmu. Aku harap sosis itu tumbuh di hidungmu.
2: Dan seketika, sosis besar tumbuh di hidung istrinya.
4: Apaan ini? Lepaskan sosis ini dari hidungku!
2: Pak Petani mencoba menarik sosis itu sekuat tenaga. Namun, sosis itu tidak juga bergerak. Istri petani menangis dan Pak Petani merasa bersalah.
4: Apa yang harus kita lakukan, suamiku? Sosis ini tidak bisa lepas dari hidungku.
2: Pak Petani berpikir sejenak, lalu hanya tersenyum manis.
3: Istriku, kita kan masih punya 1 permintaan lagi. Jadi, aku ingin sosis itu terlepas dari hidungmu.
2: Secepat kilat, sosis itu menghilang dari hidung istrinya.
3: Istriku, maafkan aku ya. Aku sudah ceroboh. Jadinya 3 permintaan kita habis dengan sia-sia.
4: Tidak apa-apa, suamiku. Yang penting kita sama-sama syukuri. Sekarang semuanya sudah kembali normal dan kita bisa makan sosis besar malam ini.
1: Itu tadi dongeng spesial hari ini. Semoga adik-adik dan sahabat Sonora terhibur ya. Kak Sora pamit, tetap ceria dan jangan biarkan kamu berhenti berimajinasi ya.
2: Cerita yang baru saja Anda dengarkan tadi adalah dongeng bertajuk 3 Permintaan, dongeng karya Charles Perrault yang diadaptasi oleh Radio Sonora.

Kira-kira lagunya yang gak bikin ngantuk semua ya. Memang sengaja ini supaya melek, gak tidur lagi. Karena seneng libur, jadi manfaatin waktu sekarang buat olahraga pagi ya kan. Kapan lagi coba. Tapi buat teman-teman umat Buddha, saya ucapkan selamat memperingati Hari Raya Waisak 2570. Yang mana Waisak ini merupakan hari raya yang suci bagi umat Buddha. Momen untuk merenungkan kehidupan, memperbanyak kebajikan, dan meneladani ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Kata Waisak ini asalnya dari bahasa Pali, yakni Vesaka atau bahasa Sanskerta Vaisaka, yang merupakan nama bulan dalam kalender Buddhis. Nah, umat Buddha juga menyebutnya tuh sebagai Hari Raya Trisuci Waisak, karena memang Hari Raya Waisak ini memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama. Peristiwa pertama yang diperingati adalah kelahiran Siddhartha Gautama yang jadi simbol harapan dan awal perjalanan menuju kebijaksanaan. Kemudian makna yang paling penting dalam Waisak ini adalah momen ketika Siddhartha Gautama mencapai penerangan sempurna, yang kemudian jadi inspirasi bagi umat Buddha untuk terus memperbaiki diri, mengendalikan emosi, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Dan peristiwa ketiga yang diperingati adalah Mahaparinibbana. Ini adalah momen yang mengingatkan umat Buddha bahwa semua yang ada di dunia itu bersifat tidak kekal. Jadi diajak untuk hidup bijaksana, menghargai waktu, dan juga memperbanyak perbuatan baik.

0: Sahabat Sonora, Grand Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Menawarkan pengalaman berbelanja dan juga hiburan bertaraf internasional untuk para pengunjungnya. Terdiri dari East Mall dan West Mall yang dihubungkan dengan Sky Bridge yang terletak di jantung kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang strategis dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi, Grand Indonesia sangat mudah untuk dijangkau dari berbagai wilayah. Dengan lebih dari 350 tenan yang terdiri dari fashion, beauty, lifestyle, dan lebih dari 100 tenan F&B, Grand Indonesia menjadi destinasi dan tempat untuk berbelanja, berkumpul, dan menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Jadi, tunggu apa lagi? Sampai jumpa ya di Grand Indonesia.
1: Anda masih mendengar

Weekend bersama Sony Wicaksono sampai jam 9 pagi nanti. Peter Pan dengan Langit Tak Mendengar. Mungkin ya karena keasikan libur, jadinya banyak yang tidak mendengar atau tidak mendapatkan informasi bahwa CFD Jakarta di Sudirman Tamrin hari ini ditiadakan, sahabat Sonora ya. Karena tadi baru aja saya sambil scroll-scroll juga media sosial, Threads, kemudian X, IG. Ternyata banyak loh orang-orang yang berangkat ke Sudirman Tamrin pakai outfit, pakai baju setelan olahraga. Mungkin menyangkanya CFD masih tetap ada hari ini, padahal CFD pagi ini ditiadakan dulu, sahabat Sonora. Karena memang kalau setiap hari libur atau hari raya keagamaan, lebih tepatnya CFD akan ditiadakan. Karena hari ini memang 31 Mei 2026 jatuh merupakan hari peringatan atau hari perayaan Waisak, sahabat Sonora. Bicara tentang Waisak nih, Candi Borobudur ini bakalan jadi pusat puncak perayaan Waisak hari ini. Sejumlah rangkaian acara disiapkan mulai dari detik-detik Waisak, pelepasan lampion, hingga sunrise, pradaksina, dan meditasi. Nah, menariknya nih, perayaan ini juga terbuka untuk masyarakat umum loh, dari berbagai latar belakang kepercayaan yang memang ingin ikut merasakan suasana sakral Waisak di kawasan Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Salah satu agenda yang paling dinanti setiap tahunnya ialah pelepasan lampion perdamaian yang selalu ramai dibagikan oleh orang-orang di media sosial karena menghadirkan pemandangan ribuan lampion menerangi langit malam Borobudur. Indah banget lah pokoknya. Nah, melansir laman resmi In Journey, kegiatan Waisak ini diawali dengan detik-detik Waisak pukul 15.44, dilanjut momen pelepasan lampion yang terbagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama itu pukul 18-19, kemudian sesi kedua 22-23 waktu Indonesia Barat. Nah, rangkaian Waisak kemudian ditutup dengan sunrise pradaksina dan meditasi yang akan dilaksanakan pada Senin dini hari mulai pukul 4-9 waktu Indonesia Barat di kawasan Candi Borobudur.

Yap, sudah hampir jam 9, berarti saatnya saya harus pamit deh. Thank you so much untuk Anding sudah mendengarkan ya. Saya mau lihat atau menyapa-menyapa yang sudah sapa-sapa saya juga nih ya. Tadi ada Ibu Nur yang bahkan sudah ikut menyapa saya mendengarkan dari jam 6 pagi tadi. Thank you so much ya Ibu Nur. Kemudian ada Ibu Vera juga, ada Ibu Nita di Pamulang, Pak Edi Sutopo, kemudian Mbak Becky, selamat pagi. Mau ketemuan sama teman di Plaza Senayan katanya. Wih, selamat jalan-jalan dan selamat happy-happy di hari Minggu ini ya. Kemudian juga ada ada Mas Wahyu yang melaporkan jalur Tamrin Merdeka Selatan lancar, mobil sepeda motor bisa lewat. Selain akan ada Sandra Hits ya, selama 3 jam sepertinya pukul 12 sebelum nanti saya akan temani Anda lagi di AMKM. Anda meminta kami memutar di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Happy holiday everyone, happy weekend. Semoga hari ini bisa happy-happy semuanya ya. Sony Uca selalu pamit, sampai jumpa. Kita ketemuan nanti jam 12 di AMKM.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sonora FM. News, traffic, and

0: mendengarkan lagu teranyar Fast Hits Sonora. Soloist perempuan pemenang 2 Grammy Awards, Levy, kembali merilis single baru berjudul Mad Woman sebagai salah satu materi anyar dari album A Matter of Time Deluxe Version. Penyanyi berkebangsaan Islandia ini menyajikan gaya musik jazz klasik tradisional era Renaissance di lagu Mad Woman. Menariknya, Levy membuat video klip lagu ini dengan mengajak beberapa artis dari latar belakang yang berbeda, mulai dari aktor dan aktris sampai mengajak atlet pemenang Olimpiade untuk berperan di video klip lagu. Lagunya. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Levy, Mad Woman.
1: Fresh Hit Sonora.

0: Walaupun jarang, hantavirus juga bisa masuk ketika tergigit hewan yang terinfeksi. Cara lainnya adalah cara tidak langsung, yaitu melalui perantaraan. Misalnya, ketika kita menyentuh benda yang terkontaminasi tinja, urin, atau liur tikus yang terinfeksi hantavirus, dan kemudian kita menyentuh mulut, hidung, dan mata. Atau bisa juga terjadi ketika hewan seperti tikus, cicak, atau lalat terkena tinja, urin, atau liur yang mengandung hantavirus, dan kemudian mereka mencemari makanan atau alat makan kita.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR, Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
0: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Setelah sukses besar dengan lagu Drop Dead, penyanyi muda Olivia Rodrigo mengeluarkan kembali single anyar yang kali ini diberi judul The Cure. Praktis, lagu ini jadi single kedua yang dirilis oleh Olivia Rodrigo menjelang perilisan album barunya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love pada awal Juni nanti. Lagu The Cure menceritakan pandangan Olivia Rodrigo tentang cinta yang ternyata tidak bisa menyelesaikan semua masalah dalam hidup. Dalam 3 hari sejak perilisannya, lagu ini sudah didengarkan lebih dari 20 juta kali di seluruh platform streaming musik. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Olivia Rodrigo, The Cure. Fresh Hit Sonora.

Sahabat Sonora, wow, hari Minggu yang penuh dengan ketenangan karena tidak ada lalu lintas yang padat, tidak perlu khawatir besok Senin karena masih libur. Selamat makan siang, ini waktu makan siang dan sekarang juga waktunya AMKM siang. Anda meminta kami memutar siang ini. Saya Sony Wicaksono berkesempatan untuk memutarkan lagu permintaan Anda. Saya punya waktu sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi Anda di sini boleh request yang sedang mendengarkan Sonora, baik itu di Sonora Jakarta, Sonora Jogja, Sonora Pontianak. Silakan kalau mau request lagu lo ya. Permintaannya simple aja, lagunya 90-an ke atas. Jadi di atas 90 dipilihkannya. Boleh langsung chat aja ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Sekali lagi 0812-122-9200. Jangan lupa sebutin juga namanya siapa, lagi ada di mana, liburannya kemana, dapat cuti tambahan apa enggak. Enggak, itu kelebihan sih. Ayo, ditunggu sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Swift, and you, you were trouble. Kadang kalau kita tahu kita lagi ada dalam masalah, mungkin yang kita lakukan cuman diam saja mengamati keadaan. Ya, take a rest, istirahat lah ya, supaya bisa seger lagi. Jadi pas banget nih buat yang mungkin merasa capek kerja sama kerjaan. Beruntunglah karena besok Senin tuh libur. Liburnya tanggal merah lagi ya, bukan cuti bersama. So di Wicasoro di AMKM siang, Anda meminta kami memutar. Wah, ini sepatu saya harus minum dulu nih karena habis makan juga, sahabat Sonora. Ada yang habis makan siang juga? Yuk coba bagi-bagi, share-share menu menu makan siang ya, bukan disuruh bagi makan siang ya. Silakan sambil bagi-bagi, share-share cerita-cerita makan siangnya kayak gimana, atau mungkin liburannya kayak gimana. Boleh kalau mau share juga, kira-kira mau diputarkan lagu apa sama saya nih di AMKM, boleh. Lagunya 90-an ke atas seperti biasa ya. Boleh Anda chat ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Ada Ibu Eli dari Tambun. Mana ini chatnya? Nah ini dia, Ibu Eli dari Tambun, Bekasi, request lagunya Hatsu dari Salma Salsabil. Ih, cakep, cakep sekali nih Bu Eli, tahu lagu barunya Salma Salsabil. Tapi Bu Eli gak pakai Z Ibu, cuma H-A-T-C-H-U. Nanti takutnya kalau penyiar lain bingung nyarinya gak ketemu. Gak pakai Z Ibu Eli, tapi aman aja ya. Judulnya tuh Hacu, H-A-T-C-H-U. Itu ekspresi dari Salma Salsabil buat ngungkapin pekerja yang sering kecapean. Hacu, hacu, nah, kayak gitu tuh. Itu serius ya, sahabat story-nya kayak gitu. Salamnya untuk Ibu Endang dan keluarga di Bintara Bekasi. Selamat istirahat, santap siang buat Sony juga, buat penyiarnya. Thank you so much Ibu Eli dari Tambun. Ya Ibu Eli, dengerin gak? Kalau dengarkan, nah nanti besok-besok kalau request lagi, Z-nya dihilangin ya Ibu Eli ya. Takutnya penyiar lain bingung nanti gak ketemu lagunya. Ada dari siapa lagi di sini? Siapa ini namanya? Coba Luh Sani dari BSD ya. Di sini mau request lagunya Linkin Park dengan In The End. Lagunya buat pendengar setia sama teman-teman di Soekarno-Hatta Airport. Wah, apakah dirimu juga bertugas di sana? Salam juga ya dari kru Sonora di Jakarta buat teman-teman di Soekarno-Hatta Airport, Linkin Park, In The End. Tapi sebelum itu saya pengen ini dulu, dengerin suaranya Ade Adeline. Selamat siang.
1: Siang Om Sony, ini Adeline dari BSD. Lagu Jenny dari Jenny. Makasih.
0: Oke, lagu dari Jenny yang apa? Nanti coba Om Sony dengerin lagi ya. Kalau gitu kita putarkan lagu pertama dulu, Linkin Park, In The End.

0: Sonora FM 92 Jakarta. Sonora FM 97,4 Yogyakarta dan Sonora 96,7 FM Pontianak. Yep, gimana? Sudah menghabiskan lauk dan makanan apa saja sahabat Sonora? Sudah diisi kalori apa saja? Tiba karena pakai itu tadi ya lagunya Jenny Like Jenny yang diri kesoleh Ade Adeline tadi. Sony Wicaksono nih masih menemani Anda di AMKM sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Yang mau request masih ditunggu di 0812-122-9200. Lagunya 90-an ke atas ya. Coba-coba saya ingin melihat ada siapa di sini. Yang penuh dengan kabut foto profilnya. Ada Ibu Andrin di Bumi Lestari Tambun. Salam kenal Ibu Andrin. Tampaknya kita baru berkenalan ya. Pertama kali menyapa di udara. Kakak yang menyiar katanya. Hai, salam kenal saya Sony Wicaksono Ibu. Mau lagunya Ed Sheeran yang perfect dong. Makasih kakak, selamat bertugas. God bless you, God bless you too. Buat Ibu Andrin di Bumi Lestari Tambun. Oh, langsung pengen lagu-lagu yang slow nih ya. Oke, saya terima permintaannya. Ibu Sri, oh lagi jalan-jalan napaknya ini. Lagi ada di Jalan Sudirman Magelang. Wulah, lagi di Magelang. Mampir ke ini enggak, Borobudur, Ibu Sri. Di Borobudur nanti malam bakalan bagus banget loh. Karena ada pameran. Apa, perayaan Waisak. Karena banyak lampion-lampion nanti, Ibu Sri. Jalan Sudirman Magelang padat merayap katanya. Mau diputarkan lagunya Firehouse, I Live My Life For You. Buat Bung Sony aja. Sama kru yang lagi bertugas. Anyway, saya sendirian di sini. Ditinggal sama teman-teman yang lagi liburan. Ibu Sri, makasih ya. Happy holiday, Firehouse, I Love My Love For You ya. Nanti akan kami siapkan ke dalam playlist. Tadi juga ada yang share info lalu lintas di Magelang. Pak Musoli nih. Di Magelang, Bawen, Semarang. Via tol, rame lancar dan cuacanya cerah. Hati-hati di jalan, Pak Musoli. Satu lagi deh. Saya sekarang mau ke adeknya Adeline. Nah, JJ sekarang nih. Hai, JJ.
1: Halo Om Sony, aku JJ mau lagu Jump dari Blackpink. Makasih Om.
0: Oke. Sama-sama. Blackpink yang judulnya Go, bener ya? Om Sony enggak salah dengar ya, takut-takut salah dengar. Blackpink Go sudah masuk ke dalam playlist. Kalau gitu, sebelum ke yang pelan-pelan, yang slow-slow, kita ke Blackpink dulu kali ya. Ini dia, Go buat JJ.

0: Wait. Sepertinya ada yang salah nih di pendengaran saya. Coba JJ ulangi lagi.
1: Om, bukan Gojek.
0: Berarti ini telinganya Om Sony harus dikorek lagi nih ya. Salah dengar berarti. Oke deh kalau gitu. Aman aja JJ. Langsung kita switch ke. Nah ini dia. Yuk silakan loncat JJ. Lagi di mobil ya, gak bisa loncat ya.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Informasi lalu lintas Sonora.
2: Sahabat Sonora, situasi di jalur wisata Puncak saat ini sudah dilakukan atau diterapkan one way atau satu arah ke bawah dari arah Puncak menuju Jakarta. Informasi kami dapat dari Satlantas Polres Bogor. Dengan itu juga maka tol Jagorawi ditutup sementara yang arah ke Puncak di Simpang Gadok ditutupnya kilometer 46 plus 500 karena sedang diberlakukan satu arah one way. Prioritas turun menuju arah Gadok atau arah Jakarta. Masih di tol Jagorawi juga sudah mulai padat di Cibubur kilometer 15 sampai Cimanggis kilometer 16. Penyebabnya sedang dalam pelacakan petugas Jasa Marga. Kemudian yang arah ke Rancamaya juga padat di Ciawi kilometer 45 sampai kilometer 46. Namun untuk arah ke Cawang atau Taman Mini terpantau lancar. Beralih ke tol Jakarta Cikampek, ada kepadatan yang arah ke Cawang. Padatnya di Jatibening kilometer 9 sampai kilometer 7 plus 600 disebabkan oleh kendaraan truk dan trailer yang terparkir di bahu luar di parit atau row ya, terperosok. Kemudian tol Jakarta Tangerang arah Bitung juga padat. Padatnya di Kunciran kilometer 13 sampai kilometer 14 karena ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 sebelah tengah. Dan tol dalam kota juga pantauannya padat. Yang arah ke Senayan, padatnya di Cawang, kilometer 0 sampai kilometer 1, disebabkan oleh kepadatan atau penumpukan volume lalu lintas. Sementara untuk yang arah ke Cawang, lancar. Berikutnya di Pasaraya Blok M, sekitaran Blok M, kemudian di Pancoran, di Bundaran Senayan, arah Semanggi. Terpantau ramai lancar, informasi dari TMC Polda Metro Jaya. Yang saat ini sedang dalam berkendara, silakan Anda bisa berbagi informasi lalu lintas ke WhatsApp kami di 0812-1229200 dan pastikan jaga jarak aman kendaraan Anda dan pastikan utamakan keselamatan daripada kecepatan.
1: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812-1229200.

Philip yang request lagu ini. Siang Bang Sony gak liburan? Masih bertanya sih tidak liburan. Kalau saya liburan, saya tidak mungkin ada di sini di balik mic Pak Philip. Terima kasih anyway ya, salamnya buat Ibu Oriza Sativa. Terima kasih salam kenalnya katanya. Sama-sama. Tuh Ibu Oriza disalamin balik. Perasaan Ibu Oriza ada tadi. Nah, ini dia. Ibu Oriza, kalau Ibu di Rawalumbu makan siangnya bikin ayam pop. Aduh, bikin perkedel, aduh, sayur lalap, waduh, ayam pop tuh ya. Ah, kalau saya nggak suka ayam pop sih Ibu, saya sukanya yang bikin goyang ayam dangdut, ada nggak? Tolong putarkan lagunya Nia Paramita yang judulnya Terpesona. Terpesona dari Nia Paramita, sebentar ya, kami cek dulu. Terpesona dari Nia Paramita sudah kami masukkan ke dalam playlist buat Ibu Oriza. Kemudian saya juga yang menyapa selamat siang untuk Alika yang ingin diputarkan lagunya Avenged Sevenfold dengan Dear God. Salam-salamnya buat Mama Wati yang di Duri lagi kerja. Lagi kerja? Mama Wati? Mana Mama Wati tadi? Ada juga saya lihat chatnya. Mana Mama Wati? Nah ini dia Mama Wati. Hari gini masih kerja. Ya ampun, hari Minggu. Semangat ya. Duri dari pagi mendung. Waduh, duh. Ini kayaknya di kosan sih ya, tapi kerja ya gimana dong ya. Salam semangat aja kalau gitu ya. Ikut absen aja di AMGM siang dengerin. Oke deh. Avenged Sevenfold, Dear God. Satu lagi deh kalau gitu, saya butuh lagu yang agak ngebeat dikit. Nah, saya mau ke Eza aja deh dari Cililitan. Katanya pengen didengarkan lagunya One Kiss dari Calvin Harris dan Dua Lipa. Langsung buat Eza di Cililitan. Ah, ini buat Eza spesial ya. Yang baru bangun nih Mas Sony, habis nonton final Champions League tadi malam. Sama saya juga habis begadang Eza. Benernya kalau Eza seger ya kan, karena habis tidur. Ah, saya masih agak ngantuk ini ya.

0: Walaupun jarang, hantavirus juga bisa masuk ketika tergigit hewan yang terinfeksi. Cara lainnya adalah cara tidak langsung, yaitu melalui perantaraan. Misalnya, ketika kita menyentuh benda yang terkontaminasi tinja, urin, atau liur tikus yang terinfeksi hantavirus, dan kemudian kita menyentuh mulut, hidung, dan mata. Atau bisa juga terjadi ketika hewan seperti tikus, cicak, atau lalat terkena tinja, urin, atau liur yang mengandung hantavirus, dan kemudian mereka mencemari makanan atau alat makan kita.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: Anda masih mendengarkan AMKM Siang.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Izin, masih ada Sony Wicaksono, satu jam lagi izin menemani Anda sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat gitu, kalau anak muda izin gitu ngomongin selalu gitu. Ada Pak Musoli lagi nih, yang sekarang udah nyampe, oh ternyata rupanya jalan-jalan ke Semarang. Pak Musoli ini udah nyampe sekitar kota lama, Mas Sony, cukup ramai lalu lintasnya. Selamat berlibur ya, selamat jalan-jalan buat Pak Musoli. Ibu Sri juga, wih ternyata mau ke Borobudur beneran Ibu Sri, mantap sekali. Selamat menikmati ini ya, vibe suasana perayaan Waisaknya nanti di Borobudur. Karena memang sahabat Sonora, puncak Waisak ini bakalan berlangsung di Candi Borobudur mulai sore nanti. Jadi kegiatan tuh diawali dengan detik-detik Waisak pukul 15:44. Kemudian dilanjut sama momen pelepasan lampion. Jadi kalau momen lampion, pelepasan lampion itu ada dua sesi. Pertama pukul 18 sampai 19, terus yang sesi kedua 22 hingga 23. Nah, kalau mau lihat pemandangan yang mantap banget itu nanti sebaiknya sih saya sarankan stay sampai malam sih ya, karena wah kalau malam tuh bakalan indah banget sih ya. Tapi rasanya kalau dari sekarang udah stay di Borobudur kayaknya kelamaan juga sih ya, kalau sampai nanti jam 11 malam. Sekarang kita lanjut lagi di WhatsApp di 0812-122-9200. Sekarang kita mau ke voice note dulu mungkin ya. Sekarang kita mau ke voice note-nya Pak Romario. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang KM-KM Sonora, saya Romario dari Joglo. Boleh minta diputarkan lagu dari Santana featuring Michelle Branch dengan judul The Game of Love. Lagu ini ditujukan untuk kita semua yang sedang mendengarkan AMKM Sonora di siang hari ini, dan juga kepada penyiarnya serta para kru yang sedang bertugas. Thank you for playing this song and God bless us all. Bye-bye.
1: Bye-bye. Pak Romario Santana, The Game of Love, sudah saya masukkan ke dalam playlist. Ada yang bertanya informasi lalu lintas di puncak, siapakah ini? Ada Pak Charles ya, izin info lalu lintas puncak Jakarta. Kalau untuk sekarang sudah one way, satu arah, yang arah turun Pak Charles. Sementara kalau lalu lintasnya sih kami nanti akan pantau ya Pak Charles seperti apa. Tapi yang jelas kalau untuk skema atau rekayasa lalu lintas sudah one way. Sekarang kita ke satu sahabat Sonora dulu yang sudah tidak sabar rupanya ingin diputarkan lagu berikut ini. Sally di Cijantung kirim spesialnya buat Abang Budi. Selamat beristirahat ya. Saya tahu nih ya, rupanya tidak sedikit orang-orang yang masih bekerja di hari libur hari Minggu ini. Jadi langsung aja saya mau kasih semangat buat orang-orang yang masih kerja, baik itu hari ini ataupun besok. Ricky Martin, Live In.

Sonora FM 97,4 Yogyakarta dan Sonora FM 96,7 Pontianak masih di ANKM bersama Sony Wicaksono. Kami sudah pantau untuk lalu lintas di jalur wisata Puncak, terutama untuk Pak Charles ya yang tadi bertanya kepada kami. Untuk skema rekayasa sendiri sudah berlaku one way atau satu arah. Namun ketika kami coba pantau, wah ternyata merah menyala lalu lintasnya karena memang ini libur panjang ya. Jadi setelah kami pantau sahabat Sonora dan Pak Charles, kepadatan ini dimulai dari, kami coba dari atas dulu ya, rantau dari atas. Kepadatan di puncaknya terpantau mulai di Cipanas, dari Pasar Cipanas sampai Puncak Pas pertama. Kemudian padat kembali di Gunung Mas sampai Tugu. Kemudian dilanjut padat di Cisarua, dari Taman Safari sampai Dairyland. Kemudian terakhir padat menjelang Simpang Gadok. Dan bahkan informasi yang kami terima dari sahabat-sahabat yang lain, bahkan di jalur-jalur alternatif, artinya yang gang ya, ini juga sudah mulai padat juga, hampir sulit untuk bergerak ya. Jadi harap bersabar untuk yang mau pulang dari Puncak, mau ke arah Jakarta lagi, karena ini libur panjang sekali, jadi memang lebih padat daripada biasanya. Ibu Sylvia, selamat siang. Absen saja, Mas Sony. Sudah beberapa hari tepar. Oh ya ampun. Semoga cepat pulih lagi, Ibu Sylvia. Kecapean habis kebanyakan liburan kah, Ibu? Atau memang lagi musim penyakit saja, tapi senang dengar radio Sonora. Pelipur hati, katanya. Terima kasih banyak lah Ibu Sylvia. Semoga bisa fit lagi ya. Tetap semangat buat Ibu Sylvia. Selamat siang juga saya mengucapkan untuk Pak Sumarwan. Dari Bekasi arah Cakung. Lancar jalan mau ke kondangan hari ini. Oh siap. Mau makan-makan ceritanya. Salam sehat Pak Sumarwan. Hati-hati di jalan ya. Ada dari penggemar baru di Pulau Banggai. Sulteng, oh Sulawesi Tengah. Wih, luar biasa. Saya dapatkan saudara dari Sulawesi. Selamat siang, salam kenal buat abangku, Abang Andri. Kirim-kirim salam buat seluruh pendengar Radio Sonora di mana saja berada. Moga selalu sehat dan sukses. Yang lagi tugas tetap semangat. Thank you. Abang Andri, kalau mau request lagu ditunggu lo ya. Lagunya 90-an ke atas kalau mau request. Sekarang saya mau ke Ibu Riani Sutopo yang mau diputarkan lagunya Oasis dengan Wonderwall. Wow, balik lagi nih, back to Oasis playlist Ibu Riani. Oasis dengan Wonderwall ingin dikirimkan untuk Mas Sony. Terima kasih banyak. Kemudian untuk Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Paseli Alfa Indah, Ibu Orisa Rawalumbu, sama Ibu Rianti di Gunung Putri. Oasis Wonderwall akan digabung dengan pilihannya dari Pak Bonifacius Gozali, Every Time dari A1 ya. Kita mulai dulu dari Oasis, This Is Wonderwall.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Everything dari A1 masih bersama Sony Wicaksono sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita sekarang ke Fakih dari Tandur alias Tanjung Duren. Ingin request nih Mas Sony lagunya Sesi Potret dari Enau featuring Ari Lesmana. Wah, ini lagi kangen kayaknya ya untuk seluruh grup Buni-Buni. Gimana nih Nicole nih yang udah resign, masih suka ngumpul-ngumpul gak sama grup Buni-Buni? Semoga masih ya. Salam juga buat Ibu Oriza, semoga bisa diputarkan. Tandur cerah berawan, suhunya 30 derajat Celcius. Siap Fakih, thank you so much. Saya mau ke voice out lagi deh kalau gitu. Sekarang ada Pak Siprianus, silahkan.
1: Selamat siang Bung Wicaksono, bagaimana kabarnya
0: baik
1: siang hari
0: sekali
1: ini? Semoga sehat selalu. Saya mau ikut AMKM siang pada kesempatan siang hari ini. Mau meminta lagu dari Ricky Martin yang Livin' La Vida Loca, atau alternatifnya dari negeri sendiri Oppie Andaresta yang Single Happy. Lagu ini saya persembahkan untuk sahabat Sonora dimanapun berada. Dan juga saya ingin melaporkan saat ini tol dari Tangerang yang menuju ke Jakarta terpantau padat. Kepadatan dimulai dari sekitaran Kunciran. Dan untuk arah sebaliknya pun terpantau padat karena sedang ada perbaikan jalan, tepatnya di arah keluar Kunciran. Untuk cuaca pada pagi siang hari ini terpantau mendung. Terima kasih Bung Wicaksono. Selamat siaran sampai tuntas.
0: Thank you. Pak Sebrianus, hati-hati di jalan. Kami coba lengkapi ya dari Jasa Marga. Arah ke Bitung padatnya ini mulai dari Kunciran kilometer 13 sampai 4 kilometer 14 plus 960 karena perbaikan jalan di lajur 2 tengah. Dan yang satu lagi yang arah ke Tomang padat juga mulai dari Kunciran sampai Karang Tengah karena perbaikan jalan di lajur 1 di kilometer 9 850. Kita mulai dari Oppie Andaresta dulu, Single Happy.

0: Sesi Potret, lagu yang tiap kali dengerin liriknya tuh, aduh, apalagi kalau yang sudah merasakan kehilangan pasti akan sangat dalam meneteskan air mata. Kita langsung lanjut lagi ya AMKM di malam hari ini supaya nggak lanjut lagi sedih-sedihannya. Karena sekarang saya punya voice note-nya Mbak Becky sekarang ya, silahkan.
1: Halo, selamat siang Mas Sony Wicaksono.
0: Yes.
1: Ah, capek juga aku hari ini. Nih, sekarang lagi di mobil.
0: Capek jalan-jalan.
1: Mau jalan. Biasa.
0: Kemana nih?
1: Ke Bintaro dulu.
0: Oh, ke Bintaro.
1: Ya, puter-puter lah. Tadi udah ke Pasar Senayan.
0: Wis.
1: Ya, makan, ketemu teman.
0: Asik.
1: Belum tadi ke Sablanka. Ah, kira. Tapi agak mendung juga ya. Untungnya gak macet deh.
0: Syukurlah ya kalau di dalam Jakarta. Jadi ke Senayan, terus ke Kokas, habis itu langsung ke Bintaro. Weh, ini definisi muter-muter Mbak Becky ini, pantas capek.
1: Oke, saya mau pesan lagu dong dari Bebe Rexha, judulnya Take Me Home atau Hey Mama. Penyanyi Bebe Rexha ya. Mudah-mudahan bisa diputarkan. Terima kasih banyak Mas Sony. Oke deh, sampai nanti ya, jalan dulu aku. See ya.
0: See ya, thank you so much. Tumben nih Bebe Rexha ya, permintaannya. Pak Yohanes Budiono, Surya Kencana Bogor, ramai lancar. Oh, lagi jalan-jalan ke Surken Bogor. Wah, kulineran dong ya Pak Yohanes. Selamat berlibur. Mbak Santi, apa kabar? Mau minta lagunya Budi Doremi, Melukis Senja, buat dinikmati sendiri aja. Oke, sebelum ke Budi Doremi, nah ini saya mau ke Mbak Becky dulu ini, yang mau otw ke Bintaro. Kayaknya sih udah nyampe ya kalau lancar mah. Ini lagu Bebe Rexha. Kalau Bebe Rexha ini featuring sih, main artisnya adalah Cash. EDM kita, Take Me Home, sebelum nanti slow-slowan lagi sama Budi Doremi di AMKM Siang bersama Sony Wicaksono.

0: podcast.
1: Walau kesenja dari Budi Doremi. Waduh, kalau sekarang di Palmerah aja berawan, senjanya ini kayaknya mendung hujan kayaknya ya. Kita langsung lagi masuk lagi kali ini ke voice note dari Pak Sebastian Hartono. Selamat siang Pak Sebastian.
2: Halo, selamat siang Radio Sonora dalam acara MKM Siang. Selamat siang Mas Sony, nama saya Sebastian Hartono. Saya lagi ada di daerah Villa Melati Mas, BSD Serpong, Tangsel. Cuaca mendung.
1: Nah, mendung juga nih.
2: Berawan ya, nice weather juga sih, tapi tidak hujan ya.
1: Semoga.
2: Seperti biasa Mas Sony, saya mau request lagu, judul lagunya.
1: Apa nih?
2: You're All I Need from White Lion.
1: Okay.
2: Lagu ini ucapannya untuk seluruh pendengar setia MKM Siang dan juga seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas. Untuk Mas Sony, happy long weekend ya. Banyak libur nih, Senin besok juga libur. Dan juga lagu ini ucapannya untuk anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens NYC. Dan juga untuk saya sendiri yang ingin mendengarkan lagu ini. Thank you Mas Sony, lagunya diputerin. Happy long weekend.
1: Happy long weekend. Dua lagu selanjutnya kita akan putarkan dari WWW. Dua artis yang inisialnya dari W, White Lion. Nah, ada juga ini dari Wijaya80 dengan terakhir kali yang diminta oleh Kang Alvin yang ada di Bogor. Kirim salamnya buat tim 7 dan K3 Bogor, kalian luar biasa dan teruntuk dirimu yang selalu di hati. Ai, sedap sekali. Emang dua-duanya lagunya aduh, sedap-sedap banget nih. White Lion dulu ya, You All I Need.

Sayang sekali, memang belum semuanya bisa terputar ya sahabat Nora. Maka dari itu saya ingin minta maaf dulu. Mohon maaf untuk Anda yang... Beberapa sahabat Nora yang belum beruntung. Tandanya kalau belum terputar berarti belum beruntung ya untuk kami pilih. Bukan berarti tidak mau. Karena durasi yang hanya 2 jam membuat tidak sempat untuk memutarkan semuanya. AMKM akan tersedia kembali di esok hari ya. Jadi nanti malam tidak ada AMKM sahabat Nora, kalau weekend hanya AMKM siang saja. Jadi silakan untuk Anda yang belum beruntung untuk kebagian pilihan yang diputarkan bisa request di esok hari. AMKM kalau weekday Senin sampai Jumat setiap pukul 12 dan setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tapi ingat kalau malam tidak ada di weekend, oke? Okay? Kalau gitu, Sony Wicastro pamit. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Happy Holiday. Masih ada satu hari libur lagi. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Untuk teman-teman umat Buddha, selamat melaksanakan ibadah dan selamat merayakan Hari Waisak. Sony Wicastro pamit. Sampai jumpa.

pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music. Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, waktunya Dongeng Sonora. Kak Sora janji cerita hari ini gak cuma seru, tapi juga bakal bikin hati kamu hangat. Sudah siap? 3, 2, 1. Mari kita mulai.
2: Seorang petani tua tinggal bersama istrinya di sebuah rumah yang dikelilingi ladang gandum. Suatu hari, saat Pak Petani sedang berada di ladang gandum, dia mendengar suara tangisan. Pak Petani pun mencari asal suara itu. Dia rupanya melihat seorang peri di tengah ladang yang sedang ketakutan.
3: Kamu kenapa, perempuan kecil?
4: Tolong aku, sayapku terjepit dan aku tidak bisa terbang.
3: Baiklah, dengan senang hati aku akan menolongmu.
2: Dengan lembut, dia memotong batang-batang gandum demi membebaskan sang peri.
4: Wah, terima kasih ya, Pak Petani. Karena kamu telah menolongku, aku akan mengabulkan 3 permintaanmu. Tidak usah kau jawab sekarang, karena aku akan segera pergi.
2: Pak Petani pun cepat-cepat pulang ke rumah dan terus kepikiran dengan 3 permintaan itu.
3: Istriku, kamu pasti tidak akan percaya. Apa yang baru saja terjadi barusan kepadaku?
4: Ada apa memangnya, suamiku?
3: Di ladang tadi, aku menyelamatkan seorang peri kecil. Lalu dia berkata bahwa dia akan mengabulkan 3 permintaanku.
4: Hah? Benarkah itu?
3: Iya, apa saja. Sekarang kau mau apa?
4: Aku belum menyiapkanmu makan malam karena aku tidak mengira kau akan pulang secepat ini. Jadi, aku ingin punya sebuah sosis untuk kita makan malam ini.
2: Tiba-tiba, sebuah sosis besar muncul di atas meja.
3: Apa? Sebuah sosis? Konyol sekali permintaanmu. Aku harap sosis itu tumbuh di hidungmu.
2: Dan seketika, sosis besar tumbuh di hidung istrinya.
4: Apaan ini? Lepaskan sosis ini dari hidungku!
2: Pak Petani mencoba menarik sosis itu sekuat tenaga. Namun, sosis itu tidak juga bergerak. Istri petani menangis dan Pak Petani merasa bersalah.
4: Apa yang harus kita lakukan, suamiku? Sosis ini tidak bisa lepas dari hidungku.
2: Pak Petani berpikir sejenak, lalu hanya tersenyum manis.
3: Istriku, kita kan masih punya 1 permintaan lagi. Jadi, aku ingin sosis itu terlepas dari hidungmu.
2: Secepat kilat, sosis itu menghilang dari hidung istrinya.
3: Istriku, maafkan aku ya. Aku sudah ceroboh. Jadinya 3 permintaan kita habis dengan sia-sia.
4: Tidak apa-apa, suamiku. Yang penting kita sama-sama syukuri. Sekarang semuanya sudah kembali normal dan kita bisa makan sosis besar malam ini.
1: Itu tadi dongeng spesial hari ini. Semoga adik-adik dan sahabat Sonora terhibur ya. Kak Sora pamit, tetap ceria dan jangan biarkan kamu berhenti berimajinasi ya.
2: Cerita yang baru saja Anda dengarkan tadi adalah dongeng bertajuk 3 Permintaan, dongeng karya Charles Perrault yang diadaptasi oleh Radio Sonora.
5: Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: Halo Sobat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
1: Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
1: 100% lagu Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
2: Sonora FM News, Traffic and Music.
3: Lagu Indonesia terbaik minggu ini hadir untuk Anda hanya di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia bersama dengan Hans Christian.
4: Sonora FM News, Traffic and Music. Selamat sore sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda sore hari ini di akhir bulan Mei 2026 ya. Tanggal 31/2026 ini Hans akan kembali hadir di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia, tentunya dengan 20 lagu-lagu terbaik karya anak bangsa. Dan ternyata di minggu ini menjadi sebuah perjalanan terakhir dari satu minggu dari Marion Jola featuring dengan Rai Putra dengan judul Kawin Lari. Setelah bertahan selama 13 minggu berturut-turut, ternyata ini menjadi penghujungnya karena di minggu ini mereka harus tersingkirkan. Tentunya di posisi nomor 20 sudah ada satu pengganti baru yang sudah siap untuk bisa menemani Anda di posisi nomor 20. Salma Salsabil dengan Hacu.
5: Peringkat 20 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Charts Indonesia.
1: Satu lagi yang cukup menarik ya sahabat Sonora. Ini judulnya kayak lagi bersin hacu gitu ya. Dan kalau tadi di posisi nomor 20 sudah ditemani dengan Salma Sasabil, kita move on dulu ke posisi nomor 19 sahabat Sonora. Dimana ada satu lagu dari Lyodra yang ternyata di minggu ini harus kembali turun satu peringkat ya, dari posisi nomor 18 bergeser ke posisi nomor 19. Ini dia Lyodra dengan Tiganya Kau.
0: Peringkat 19 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat sore untuk yang baru saja bergabung di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Masih bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora, menemani Anda. Kali ini kita berada di posisi nomor 18. Dan untuk posisi 18 ini ada satu lagu dari Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda yang sudah bertahan selama 14 minggu berturut-turut di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Tapi ternyata di minggu ke-14-nya ini kembali harus turun 2 peringkat dari posisi nomor 16, bergeser turun ke posisi nomor 18. Bilal Indrajaya, Maudy Ayunda, Kau.
0: Peringkat 18 di Sonora Chart Indonesia.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Grand Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Menawarkan pengalaman berbelanja dan juga hiburan bertaraf internasional untuk para pengunjungnya. Terdiri dari East Mall dan West Mall yang dihubungkan dengan Skybridge yang terletak di jantung kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang strategis dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi, Grand Indonesia sangat mudah untuk dijangkau dari berbagai wilayah. Dengan lebih dari 350 tenan yang terdiri dari fashion, beauty, lifestyle, dan lebih dari 100 tenan F&B, Grand Indonesia menjadi destinasi dan tempat untuk berbelanja, berkumpul, dan menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Jadi, tunggu apa lagi? Sampai jumpa ya di Grand Indonesia.

0: Terus dengarkan Sonora Network. Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music. Masih bersama dengan saya, Hans Christian, sahabat Sonora. Ingat gak, di minggu lalu ada satu lagu yang baru saja masuk ke Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Ternyata di minggu ini sudah langsung melejit naik 3 peringkat ya, bergeser dari posisi nomor 20 langsung berada di posisi nomor 17. Luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Vanessa Zee dan juga Roni Parulian, Takkan Terulang.
0: Peringkat 17 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Iya, dan di posisi nomor 16 nih Hans juga punya satu lagu dari Juicy Lucy yang sudah bertahan cukup lama ya. 14 minggu berturut-turut di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Dan so far 14 minggu ini adalah pertahanan yang paling lama dari 20 lagu-lagu Indonesia akan Hans hadirkan di hari ini untuk Anda. Anyway, kita lanjutkan dulu nih. Ada Juicy Lucy yang akan menemani Anda di posisi nomor 16. Dan satu lagu ini juga kembali harus turun 2 peringkat dari posisi nomor 14. Satu lagu berjudul Elu Elukan akan menemani Anda di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia.
0: Peringkat 16 di Sonora Chart Indonesia.

0: musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Masih bersama dengan Anda dari lantai 3 Gedung Kompas TV Green Studio Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Di posisi nomor 15 Hans punya satu lagu dari Topati dan juga Fabio Asar yang kembali harus turun 2 peringkat di minggu ini ya, dari posisi nomor 13 ke posisi nomor 15. Dan so far sudah bertahan sama 14 minggu berturut-turut. Ini satu rombongan ya sama Juicy Lucy tadi, sahabat Sonora. Satu lagu berjudul Cinta Kita dari Topati dan Fabio Asar akan hadir menemani Anda.
0: Peringkat 15 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini. Di Sonora Chart Indonesia.
1: Bagaimana perjalanan Anda, sahabat Sonora, di long weekend kali ini? Asik banget ya, dari kemarin ngomonginnya libur, libur, libur, dan libur. Bahkan besok juga masih hari libur, sahabat Sonora. Panjang banget. Ada yang udah mulai bosan liburan gak sih bulan Mei ini? Isinya libur terus, sahabat Sonora. Anyway, Hanson nanti akan hadir dengan lagu-lagu Indonesia terbaik untuk Anda. Di posisi nomor 14, saat ini Hans punya satu lagu dari Pamungkas yang kembali berhasil naik 3 peringkat dari posisi nomor 17 ke posisi nomor 14. Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.
0: Peringkat 14 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Ya sahabat Sonora, minggu ke-14 bagi satu lagu dari Raisa yang ternyata minggu ini juga kembali harus turun 3 peringkat ya. Dari posisi nomor 10 harus bergeser turun berada di posisi nomor 13 saja untuk minggu ini. Satu lagu berjudul Pengganti Aku, ini akan menemani Anda di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia with me Hans Christian.
0: Peringkat 13 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Ya, berbanding terbalik dengan lagu Raisa tadi yang harus turun 3 peringkat, ternyata satu lagu dari Bernadia ini berhasil naik 3 peringkat, sahabat Sonora. Dari posisi nomor 15 berhasil merangkak naik ke posisi nomor 12. Satu lagu Bernadia akan hadir untuk Anda dengan judul Rabun Jauh.
0: Peringkat 12 di Sonora Chart Indonesia.

0: diam.
1: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
2: Jogja Lantai 2, satu lagu yang mendayu-dayu ya. Menemani Anda dari Fanny Sugi. Ternyata untuk minggu ini kembali berhasil naik tipis ya. Satu peringkat dari posisi nomor 12 bergeser naik ke posisi nomor 11 di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia.
1: Peringkat 11 di Sonora Chart Indonesia.

bersama kami di Sonora Network. Tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Fast Hit Sonora. Dua musisi besar tanah air, Ariel Noah dan Raisa, berduet dalam soundtrack film Dilan ITB 1997 bertajuk Senang Dengar Suaramu Lagi. Lagu ini berbicara tentang cinta yang tidak lagi sederhana, menggambarkan hubungan yang telah melewati berbagai pengalaman, termasuk menerima masa lalu pasangan dan bertahan di tengah jarak. Hingga hari ini, lagu duet Ariel dan Raisa tersebut sudah didengarkan lebih dari 3 juta kali di seluruh platform streaming, serta membawa seri terbaru film Dilan mengumpulkan lebih dari 500 ribu penonton. Memperkenalkan, Fresh Hit Sonora minggu ini, Ariel Noah dan Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Fresh Hit Sonora.

0: Sonorarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
2: Ya, setengah perjalanan kita di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, sahabat Sonora. That's mean kita sudah sampai di posisi nomor 10. Penduduk nomor 10 ini mirip-mirip dengan Fanny Sugi barusan ya, yang juga kembali berhasil merangkak satu peringkat ya, dari posisi nomor 11 bergeser ke posisi nomor 10. Ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Ini lagu yang memang bermula dari TikTok dan akhirnya dinikmati dengan cukup baik oleh masyarakat Indonesia.
1: Peringkat 10 di Sonora Chart Indonesia.
3: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: 8 minggu bertahan di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia ini memang bukan hal yang cukup mudah sahabat Sonora ya. Satu lagu dari Nuka ini kembali harus merelakan posisinya turun 2 peringkat. Kalau minggu lalu ada di posisi nomor 7, minggu ini harus merelakan ada di posisi nomor 9 saja. Satu lagu berjudul Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya masih akan hadir menemani Anda di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia bersama dengan saya Hans Christian.
0: Peringkat 9 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Ya, kali ini kita berada di posisi nomor 8, sahabat Sonora. Tentunya masih menemani Anda dengan 20 lagu-lagu terbaik karya anak bangsa. Dan untuk nomor 8 kali ini, kita akan ditemani dengan Budi Doremi yang kembali berhasil naik satu peringkat dari posisi nomor 9 bergeser ke posisi nomor 8. Satu lagu berjudul Ada Untukmu akan hadir untuk Anda.
0: Peringkat 8 di Sonora Chart Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
2: Pak, udah belum minum kopinya?
1: Ya.
2: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
1: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
3: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
4: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
5: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
6: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
4: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.
2: Terus dengarkan Sonora Network.
3: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
4: Sonora FM News, Traffic and Music. Apa kabar sahabat Sonora? Buat anda-anda yang mungkin baru aja bergabung di malam hari ini, kok malam, sore hari ini. Apa kabarnya? Saat ini Han sudah berada di posisi nomor 7 ya. Ini buat anda-anda yang ketinggalan, baru aja bergabung di posisi 7 ini, gak usah khawatir, anda bisa langsung cek aja di Instagram kita ya, @sonorafm92. Nanti tentunya setelah program ini selesai, untuk mengetahui siapa saja yang berhasil masuk di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Tapi kali ini Hans putarkan dulu nih satu lagu yang berhasil menduduki peringkat 7 untuk edisi 31 Mei 2026. Ada Arfian Dwi yang kembali berhasil naik satu peringkat dari posisi 8 ke posisi nomor 7. Hatimu Milik Dia.
3: Peringkat 7 di Sonora.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: 12 minggu berturut-turut di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia dan sempat menduduki posisi nomor 1. Tapi ternyata kembali membawa satu lagu dari Bernadia ini harus turun 3 peringkat. Kalau minggu lalu masuk di top 3, ternyata untuk minggu ini harus merelakan berada di posisi nomor 6 saja. Ya, ini cukup banyak ya lagu Bernadia di Sonora Chart untuk edisi minggu ini. Ya, satu lagu berjudul Kita Buat Menyenangkan akan hadir menemani Anda di posisi nomor 6.
0: Peringkat 6 di Sonora Chart Indonesia.

0: musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Mungkin Hans bisa bilang ya, ini adalah satu sore yang Hans gak perlu menyemangati Anda untuk beraktivitas di hari besok. Karena mayoritas dari Anda masih libur, kecuali Hans dan juga teman-teman yang mungkin bekerja di media ataupun bekerja di retail dan semua bidang-bidang yang tidak bisa libur di tanggal merah. Semangat, sahabat Sonora ya. Yang pasti tetap bahagia, tetap sehat-sehat dimanapun Anda berada ya. Kali ini Hans putarkan dulu satu lagu yang berhasil menduduki posisi nomor 5. Ada Gia Indrawari yang berhasil naik satu peringkat ya dari posisi nomor 6. Dengan satu lagu berjudul 1000 Kali akan hadir menemani Anda di minggu ketujuhnya di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia untuk Anda di posisi nomor 5.
0: Peringkat 5 di Sonora Chart Indonesia.

Ya bersama kami di Sonora Network. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. DJ Tanah Air Diva Barus berkolaborasi dengan musisi yang sedang naik daun, Hindia, dalam single baru berjudul Nafas. Lagu ini berangkat dari sesuatu yang dekat dengan keseharian manusia, refleksi tentang bagaimana manusia tetap melanjutkan hidup di tengah pikiran yang terus menghantui. Lagu bertajuk Nafas ini cukup diterima dengan baik di pasaran. Terbukti dengan jumlah akumulasi mencapai 3 juta pemutaran di berbagai platform dalam kurun sebulan sejak lagu ini dirilis. Memperkenalkan Fresh Hits Sonora minggu ini, Diva Barus dan Hindia, Nafas.

0: seputarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
2: Posisi nomor 4. Wah, ini waktu berjalan dengan cukup cepat kelihatannya, sahabat Sonora. Sudah sampai nomor 4 lagi ya. Di mana nomor 4 ini diisi dengan satu lagu juga yang kembali berhasil naik satu peringkat ya. Minggu lalu ada di posisi nomor 5, minggu ini berhasil menduduki posisi nomor 4. Satu lagu dari Saul Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa akan hadir menemani Anda di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia.
0: Peringkat 4 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: And this is the top 3 Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, sahabat Sonora. Kira-kira siapa saja yang berhasil masuk ke 3 besar untuk edisi 31 Mei 2026. Can you guess, sahabat Sonora? Kalau gitu langsung saja kita mulai dari posisi nomor 3. Satu lagu yang berhasil masuk ke 3 besar di minggu ini adalah lagu yang sudah bertahan selama 8 minggu berturut-turut, and so far ini menjadi posisi tertinggi dari satu lagu berikut ini. Yes, please welcome, this is NO featuring dengan Ari Lesmana yang kembali berhasil naik satu peringkat dari posisi nomor 4 ke posisi nomor 3, Sesi Potret.
0: Peringkat 3 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music, masih bersama dengan saya Hans Christian, dan kali ini kita ada di posisi runner-up untuk Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia edisi 31 Mei 2026. Dan ternyata masih cukup nyaman menduduki posisi nomor 2, masih belum bergerak ya di minggu ke-11-nya di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia. Raisa dan juga Barsena Bestandi masih bertahan di posisi nomor 2 dengan satu lagu berjudul Bila.
0: Runner-up minggu ini di Sonora Chart Indonesia.

0: musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: And please welcome, this is the winner for today, sahabat Sonora. Satu lagu juga yang masih mengikuti tren dari Raisa dan juga Barsena Bestandi. Masih bertahan di posisi nomor 1 menjadi pemenang di minggu ini di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Tidak lain tidak bukan juga yang menjadi pemenang di minggu lalu. This is Ivan 17, jangan paksa rindu beda.
0: Ini dia lagu yang jadi juara di Sonora Chart Indonesia.

0: And that's all for today. Thank you so much sahabat Sonora untuk yang telah setia mendengarkan. Juga terima kasih buat para sahabat-sahabat Sonora yang sudah setia bersama dengan kami ya. Buat juga yang masih beraktivitas, semangat terus aktivitasnya. Yang besok masih kerja ya, kembali Han semangatin. Tapi yang masih liburan juga selamat menikmati hari libur Anda sahabat Sonora. Minggu depan Hans akan kembali hadir di hari dan jam yang sama dengan 20 lagu-lagu terbaik karya anak bangsa, tentunya masih di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. I'm Hans Christian pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Have a great weekend. Bye bye.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Weekend itu waktu

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Sonora FM 92 Jakarta, Yes, Try Weekend Basic. Selamat sore, sahabat Sonora. Saatnya saya ya, izinkan saya untuk menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik tentu saja di Sonora Weekend, bukan AMKM, oke? Jadi jangan ada yang request-request lagi nanti kirim-kirim di AMKM, karena kalau di hari Minggu di pukul 18 sampai 22 itu waktunya Sonora Weekend yang mengudara tentunya bersama Sony Wicaksono. Shine bright like a diamond.

Selera FM 92 Jakarta, Justru Weekend Music. Ada Sony Wicaksono sekarang yang menemani Anda di Sonora Weekend nih. Hati-hati untuk Anda yang sedang berkendara, terutama di jalan tol. Biasanya kalau di jalan tol itu, yang suka Anda temui adalah tanda atau plang jalan. Biasanya nih ya, kalau yang apalagi yang tidak mengandalkan maps online, yang masih mengandalkan penglihatan manual atau direksi manual, itu pasti akan mengancang-ancang tujuan exitnya itu dengan plang. Oh, udah berapa kilo lagi? Oh, kalau ke daerah ini berarti belok kanan, belok kiri, exitnya lewat ini. Plang di jalan tol itu tentunya sangat penting, sahabat Sonora ya, menjadi direction tujuan Anda mau kemana. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kadang kalau di jalan tol itu plangnya suka beda-beda warnanya, ada yang hijau, ada yang warna biru, ada juga yang warna coklat. Nah, pernah penasaran gak sih sahabat Sonora bedanya sebenarnya apa sih? Jadi gak asal warna aja tuh, gak asal dicat warna aja, ada arti masing-masing dari setiap warna plang di jalan. Ada apa aja dan artinya apa aja, simak saat lagi di Sonora Weekend.

Ada Sondi Wicaksono yang menemani Anda di Sonora Weekend sahabat Sonora. Sekarang saya mau bahas soal perbedaan warna pelang di jalan tol. Karena kalau ada yang kalau di jalan tol itu pelangnya beda-beda loh. Ada yang warna hijau, ada yang warna biru, ada juga yang warna coklat. Masing-masing punya artinya sendiri loh sahabat Sonora. Pertama kita bahas dulu dari yang pelang warna hijau nih. Pelang warna hijau ini ternyata punya fungsinya sebagai penunjuk arah atau tujuan, sehingga pengemudi masih bisa memilih jalur. Misalkan, nih ya, saya kasih contoh yang di tol dalam kota deh. Misalkan ada nih pelang exit Tebet Manggarai Pasar Minggu 200 meter tulisannya. Tanda panahnya belok ke kiri. Nah, itu artinya tujuan tuh. Ada tujuannya dan Anda masih bisa diberikan kesempatan untuk pilih jalur dulu. Oh, berarti saya harus pindah nih dari jalur kanan ke jalur kiri biar bisa exit-nya ke sini. Nah, itu yang warna hijau. Loh, terus kalau yang warna biru beda dong, Mas Sony? Beda. Walaupun sama-sama ada nama daerahnya di situ, tapi fungsinya beda. Apa fungsinya kalau gitu? Nah, nanti dulu ya. Kita enjoy dulu sama lagu-lagu yang akan saya putarkan berikut ini.

Sabah Sonora, Grand Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Menawarkan pengalaman berbelanja dan juga hiburan bertaraf internasional untuk para pengunjungnya. Terdiri dari East Mall dan West Mall yang dihubungkan dengan Skybridge yang terletak di jantung kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang strategis dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi, Grand Indonesia sangat mudah untuk dijangkau dari berbagai wilayah. Dengan lebih dari 350 tenan yang terdiri dari fashion, beauty, lifestyle, dan lebih dari 100 tenan F&B, Grand Indonesia menjadi destinasi dan tempat untuk berbelanja, berkumpul, dan menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Jadi, tunggu apa lagi? Sampai jumpa ya di Grand Indonesia.

Sonora FM 92 Jakarta News Try Weekend Music Sony Wicaksono di Sonora Weekend. Sahabat Sonora, saya lagi ngobrolin soal macam-macam warna pelang jalan nih yang ada di tol. Kalau tadi ada warna hijau yang sudah kita tahu sama-sama kalau pelang warna hijau itu fungsinya lebih ke penunjuk arah atau tujuan, sehingga kita tuh masih bisa pilih jalur. Nah, kalau pelang warna biru, nah ini juga yang lumayan sering kita jumpai juga nih kalau di jalan tol. Biasanya bahkan ada beberapa titik yang berdampingan, sebelah warna hijau, sebelahnya lagi warna biru. Nah, ternyata pelang berwarna biru itu bersifat perintah, sahabat Sonora. Beda kalau warna hijau itu bersifat tujuan, ngasih tahu tujuannya kemana. Nah, kalau warna biru itu bersifat perintah, artinya pengemudi itu harus mengikuti jalur yang sudah ditentukan tanpa ada opsi lain. Misalkan waktu mudik deh, ada rambu warna biru tulisannya Bawen, Solo, Jogja, terus dikasih biasanya tanda panah langsung merujuk ke bawah tanda panahnya. Nah, artinya kalau ada yang mau ke Bawen, Solo, Jogja, udah harus ikuti jalur yang ditunjuk oleh si pelang itu. Jadi itu perintah, obligatory. Tidak boleh pindah ke jalur lain, harus tetap di jalur yang sudah ditentukan oleh pelang warna biru itu. Jadi itu perintah. Tapi ada juga loh ternyata yang warna coklat. Walaupun jarang ditemui sih ya, tapi ternyata ada. Artinya juga berbeda. Apa kira-kira? Ada yang bisa tebak?

Anda masih setia mendengarkan Sonora Weekend di sini bersama Sony Wicaksono. Siapa yang lagi di jalan sekarang nih, sahabat Sonora, hati-hati, oke? Jangan sampai ngebut-ngebutan, harus tetap lihat dulu rambu-rambunya. Terutama kalau rambunya beda-beda warna. Nah, kadang suka apakah ada yang masih bingung dan belum mengerti warna-warna di pelang jalan tol itu ternyata punya arti yang beda loh. Kalau tadi hijau bersifat tujuan atau penunjuk arah ya. Kalau warna biru bersifat perintah, ada lagi coklat nih, walaupun jarang ditemui sih kalau yang coklat tuh. Arti pelang warna coklat ini merupakan penunjuk khusus yang biasanya menunjukkan arah atau lokasi kawasan wisata atau tempat rekreasi tertentu. Biasanya nih, yang warna coklat itu kalau yang suka liburannya ke puncak tiap weekend, pasti bakalan menemukan pelang di jalan tol. Kalau pas bagian taman safari, puncak itu biasanya akan diberikan warna coklat. Atau misalkan Lido. Lido itu akan diberikan coklat. Itu sebagai penunjuk kalau itu adalah lokasi kawasan wisata atau tempat rekreasi. Siapa yang baru tahu?

Selamat malam sahabat Sonora untuk Anda yang masih mendengarkan Sonora Weekend. Ingat loh, kalau hari Minggu, Sabtu dan Minggu jam segini itu bukan lagi AMKM, oke sahabat Sonora. Ini sekarang waktunya Sonora Weekend. Jadi kalau yang masih request-request, saya ingatkan AMKM malam itu adanya Senin sampai Jumat aja, oke? Tapi kalau sekarang Sonora Weekend bersama Sony Wicaksono, tapi tenang saja, lagu-lagu enaknya masih akan saya berikan, termasuk juga info-info ringan. Terutama kalau di jam segini tuh biasanya bapak-bapak nih, yang bapak-bapak biasanya kumpul-kumpul sama teman-teman kompleknya atau teman-teman kerjanya atau teman-teman sekerabatnya sambil ditemenin sama kopi. Beh, itu udah paling kombinasi yang pas banget. Tapi nih sahabat Sonora, ada seninya untuk memilih kopi agar bisa menyesuaikan dengan mood kita hari ini mau ngapain sih. Ada loh sahabat Sonora. Nih coba ya, yang pertama nih, kalau Anda lagi butuh yang namanya fokus yang tinggi, misalkan Anda lagi butuh nih sekarang, Anda sedang duduk di kursi, di depan Anda sedang ada laptop, dan Anda lagi fokus untuk menyelesaikan deadline yang sudah ditunggu sama atasan. Itu kan fokusnya harus tinggi. Itu berarti Anda disarankan untuk pilih kopi hitam tanpa susu. Kenapa? Karena kafein murni yang ada di kopi hitam tanpa susu itu bisa membantu Anda bisa tetap fokus tanpa bikin bloated atau ngantuk karena sugar crash. Jadi kan agak bahaya kalau lagi fokus-fokusnya nih terus minum kopi yang bisa bikin ngantuk. Wah, harus tujuan kopi kan ya bikin seger. Nah, maka kopi hitam itu bisa jadi solusi. Tapi ingat, kalau yang gak kuat atau gak tahan kopi, jangan coba-coba.

0: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
1: 24 jam musik terbaik.

92 Jakarta News Traffic and Music. Ada Sony Casono di Sonora Weekend nih sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Gimana hari minggunya? Udah diisi sama apa aja? Udah ketemuan sama teman-teman Anda? Atau ketemuan sama calon klien? Atau sekedar membina hubungan aja sama kerabat Anda? Istilah kerennya networking. Buh. Kalau networking itu biasanya di coffee shop sambil ditemenin sama kopi. Nah, ternyata ada juga nih sahabat Sonora, kalau lagi networking gitu, ketemuan sama siapapun itu, yang pokoknya tujuannya untuk membina hubungan yang baik gitu, itu disarankan untuk kita pilih kopinya itu kopi yang jenis latte atau cappuccino, karena latte atau cappuccino itu punya tekstur susu yang lembut. Ini cocok nih untuk dinikmati sambil ngobrol santai atau brainstorming bareng tim, karena itu tuh akan memberikan rasa lebih aman dalam tanda kutip di lambung buat yang mau ngopinya lebih lama lagi, karena kan buat ngobrol

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Sony Wicaksono masih menemani Anda di Sonora Weekend sampai jam 10 malam nanti. Waduh, bisa kalau makin malam tuh, kopinya makin tebel. Kopinya makin ditambah porsiannya. Kadang kita juga butuh yang namanya self reward, sahabat Sonora. Gak cuman kopinya tuh kopi yang kemasan, kadang kita tuh pengennya kopinya tuh ke coffee shop yang mahal gitu. Karena sudah hampir seminggu kita kerja, pengen rasanya kita tuh memanjakan diri kita sendiri, alias self reward. Nah, saat kita butuh self reward nih, disarankan minum kopinya itu kopi atau coffee with a twist. Ah, gimana maksudnya nih? Coffee with a twist. Jadi coffee with a twist itu adalah kopi, tapi kita tambahkan sedikit twistnya dengan sedikit gula aren atau oat milk. Jadi kayak semacam kopi nih, terus kita kasih semacam kondimen-kondimen yang tidak biasa. Kayak tadi oat milk bisa, atau gula aren. Itu kan sesuatu yang tidak mainstream, sahabat Sonora ya. Atau juga bisa ditambah kayu manis gitu ya, kalau memang suka. Atau ditambah apalagi, ya yang lainnya lah ya, yang bisa jadi mood booster instan gitu loh. Tujuannya adalah untuk itu, untuk bisa meningkatkan mood kita secara instan. Ini anggap aja sebagai hadiah kecil. Artinya gak boleh dikonsumsi tiap hari, karena kan itu manis, berbahaya buat kesehatan kalau dikonsumsi secara berlebihan. Jadi anggap aja itu sebagai hadiah kecil atas penghargaan Anda sudah bekerja keras selama seminggu ini. Berilah hadiah-hadiah kecil itu dengan sesuatu atau minuman, terutama kopi, dengan tambahan-tambahan yang bisa bikin kita jadi senang lagi.

0: News, Traffic and Music, Sonora FM. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.
1: Ya, sahabat-sahabat Sonora, menjelang usianya yang ke-500 tahun, Jakarta terus bergerak di tengah pembangunan dan dinamika masyarakatnya. Bukan hanya infrastruktur, aspek pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan untuk semua juga terus berjalan. Salah satunya melalui sekolah inklusi bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Jakarta. Kita akan simak hasil liputan redaksi Sonora berikut ini.
2: Bagi sebagian besar anak, sekolah adalah tempat belajar, bermain, dan bertemu dengan teman-teman. Namun, bagi sebagian anak lainnya, sekolah adalah sebuah perjuangan. Perjuangan untuk diterima, perjuangan untuk dipahami, bahkan perjuangan untuk sekedar dianggap sama. Pagi itu, di SMP Negeri 16 Palmerah, Jakarta Barat, tidak ada yang tampak berbeda. Anak-anak berlarian menuju kelas, sebagian bercanda, sebagian sibuk menyiapkan pelajaran. Tetapi di antara mereka, ada anak-anak yang selama bertahun-tahun harus berjuang lebih keras dibanding teman-temannya. Mereka adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Dan di sekolah inilah mereka menemukan sesuatu yang mungkin selama ini dicari banyak orang tua, penerimaan. Di ruang kegiatan sekolah, beberapa siswi sedang berlatih menari. Di sudut lain, ada yang membaca puisi. Ada yang belajar tampil percaya diri di depan teman-temannya. Bagi banyak orang, kegiatan ini mungkin terlihat biasa. Namun bagi siswa berkebutuhan khusus, keberanian untuk tampil seringkali menjadi pencapaian yang luar biasa. Hal itu disaksikan langsung oleh Bening Berliana, siswi kelas 9 yang setiap hari belajar bersama teman-teman inklusi di SMP Negeri 16 Palmerah, Jakarta Barat.
3: Kayak tadi ada kegiatan menari, kayak misalnya kalau di 16 itu, biasanya kan yang perempuan itu rata-rata emang ada kegiatan buat latihan narinya. Ada hari Rabu, di hari-hari lain juga ada. Misalnya kayak misal tadi latihan tari kembang jatuh, kenanan dilatihin sama anak tim nari sama pembinaan juga Bu Sri Wahyuni. Terus ada juga kanana kalau misalnya lagi literasi yang tim perempuan yang inklusi atau yang istimewa ini, mereka malah mengajukan diri. Kanana ada yang mengajukan diri untuk kayak ibu saya juga mau. Terus dari pihak sekolah juga tetap mengajari kayak seperti Dahila tadi membaca puisi. Terus sebenarnya ada lagi namanya Safira, dia biasa kanana suka baca pantun.
2: Bening melihat sesuatu yang mungkin sering luput dari perhatian banyak orang. Di balik segala keterbatasan yang dimiliki, teman-teman berkebutuhan khusus juga memiliki bakat. Mereka memiliki keberanian, mereka memiliki mimpi, dan seperti anak-anak lainnya, mereka ingin dihargai. Namun, jalan menuju penerimaan itu tidak selalu mudah.
3: Menurut aku biasanya tantangnya itu pasti kayak yang ada di sekolah tuh, karena ada yang ngejek gitu, ada yang sama-sama ngebully. Tapi pasti ada aja di yang di beberapa kelas kayak ngomong gak boleh gini-gini, ntar ada aja yang lapor ke guru, ada nih pak yang begini-begini. Jadi ada aja tantangannya, yang pertama itu pasti kayak ngebully sih.
2: Bullying, satu kata yang sering menjadi tembok terbesar dalam pendidikan inklusi, karena menerima perbedaan ternyata tidak selalu mudah. Tetapi di sekolah ini, ada anak-anak yang memilih berdiri di sisi yang berbeda. Mereka memilih menjadi pelindung. Mereka memilih menjadi teman. Salah satunya adalah Naufal Musyafa'ya.
4: Kita tuh satu makhluk, yaitu manusia. Mungkin ada perbedaan sedikit, cuma perbedaan itu nggaklah terlalu ngalu-ngalu banget. Karena kita tetap memanusiakan manusia. Terus sebagai temannya ya, saya bakal selalu melindungin dia. Lalu juga, kalau misalkan ada masalah-masalah tertentu atau ada masalah-masalah yang perlu dibantu atau dia meminta tolong kepada saya akan dengan sigap dan selalu ingin menolong dia. Karena menurut saya pribadi ya, menolong seseorang atau kayak menemani seseorang di saat dia lagi membutuhkan atau lagi susah itu sangat amat berarti dan mulia. Itu aja sih Pak, karena itu pelajaran dari orang tua saya gitu juga.
5: Oke.
4: Apapun teman-temannya, jadi tetap harus temani.
2: Kalimat itu keluar dari seorang siswi SMP. Sederhana, tetapi mungkin itulah makna terdalam dari pendidikan inklusi. Bukan soal bangunan, bukan soal kurikulum, melainkan tentang bagaimana seorang anak memandang anak lainnya sebagai manusia yang setara. Dan Naufal membuktikannya dalam keseharian.
4: Saya ada punya teman dari kelas 7, dan dari kelas 6 juga sebenarnya udah ada. Cuman kalau kita bahas di kelas SMP aja ya. Di kelas 7 itu saya juga, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 saya mempunyai teman inklusi atau beranak berkebutuhan khusus, itu ada Rozak. Dan Rozak itu kayak sering kayak dilirik-lirikin. Nah kayak dilirik-lirikin kayak, "Ih Ozak ngapain?" gitu. Saya bilang-bilang kayak, "Teman-teman gak boleh gitu, kalau misalkan kalian ingin bercanda, bercandalah sewajarnya dan jangan membawa-bawa kayak fisiknya ataupun kayak karakteristiknya kayak gitu."
2: Menciptakan sekolah yang ramah bagi semua anak tentu tidak bisa mengandalkan para siswa. Di balik ruang kelas yang hangat, ada guru-guru yang setiap hari berjuang memahami kebutuhan setiap anak. Karena tidak semua anak belajar dengan cara yang sama. Tidak semua anak berkembang dalam kecepatan yang sama. Ibu Florentina, seorang pensiunan guru yang aktif menjadi pendamping guru dalam berbagai pelatihan sekolah inklusi di Jakarta, bercerita kalau tidak semua guru pernah dipersiapkan untuk menghadapi kondisi itu.
5: Anak-anak, hari ini PR-nya hanya 3. Jika kalian belum paham,
6: maka kadang-kadang penolakan-penolakan itu tidak secara eksplisit, tetapi ya ketika mereka ya kadang-kadang adalah yang namanya gerundel ini. Duh, ngurusin anak sekian banyak, masih ada anak yang ini gitu. Itu kan perlu hati, perlu waktu, perlu pikiran gitu ya. Nah, waktu artinya apa? Ya harus menyediakan waktu lebih untuk membuat strategi-strategi yang ada, memikirkan bagaimana media-media untuk pembelajaran di kelas.
2: Tugas itu tidak ringan. Dibutuhkan waktu, dibutuhkan tenaga, dan yang paling penting dibutuhkan hati. Karena pendidikan inklusi bukan sekedar memasukkan anak berkebutuhan khusus ke sekolah reguler, tetapi memastikan mereka benar-benar belajar dan bertumbuh.
6: Tidak secara khusus, tidak, tergantung dari hasil asesmen apa kebutuhan anak. Kalau kebutuhannya life skill seperti ini kan, kebutuhan mereka adalah life skill, kebutuhan-kebutuhan yang ada di kehidupan mereka sehari-hari gitu. Kalau secara akademis mereka ya kurang, tapi ada yang di dalam sana. Tuh ada satu anak yang pintar banget tentang fisika. Nah, sampai gurunya pun, "Aku bosen sama ibu guru IPA-ku. Karena ibu itu hanya itu-itu aja yang diajarin. Aku tanya, dia nggak bisa jawab." Jadi memang itu juga merupakan unik, anak ya, berkebutuhan. Iya, setiap anak adalah unik.
2: Di tengah kondisi ini, terungkap fakta bahwa tidak ada yang lebih memahami keunikan itu selain orang tua. Karena merekalah yang menyaksikan perjalanan anak-anak ini sejak awal. Sejak masa-masa ketika perkembangan anak mereka tidak sama dengan anak lainnya. Sejak masa-masa penuh kecemasan, penuh pertanyaan dan perjuangan. Ibu Tarmi, orang tua dari Tisha, bercerita jika sang buah hatinya sejak kecil sudah kelihatan berbeda. Namun, hal tersebut tidak membuatnya berdiam diri.
7: Pokoknya dari kecil itu udah kelihatan temannya udah bisa merangkak, dia belum. Temannya udah bisa jalan, belum. Nah, itu saya TK-in seperti TK anak-anak umumnya gitu. Nah, itu baru kelihatan-kelihatan tuh nggak bisa ngikutin kayak teman-temannya. Saya tambah lagi setahun, belum bisa juga. Baru saya sambangin rumah sakit. Nah, itu IQ-nya rendah, jadi harus diterapi. Jadi pokoknya saya semangatin, saya bantu.
2: Tahun demi tahun berlalu, tidak ada keajaiban yang datang dalam semalam. Setiap perubahan terjadi perlahan, sangat perlahan. Namun justru karena itulah setiap kemajuan menjadi sangat berarti, termasuk bagi perkembangan Tisha.
7: Soalnya dikelihatan dari kecil itu emosi dia, emosi. Terus jadi kita orang tua harus sabar, benar-benar lapang. Tapi ada perubahan, sekarang udah bisa ngendalikan dikit-dikit, mulai marahnya tuh udah berkurang sekarang.
2: Lalu tibalah satu fase yang paling membahagiakan bagi seorang ibu Tarmi, saat anaknya menemukan lingkungan yang menerima dirinya apa adanya.
7: Seneng banget, bangga, seneng. Maksud saya di sini tuh dirangkul, gak dibedakan. Jadi sama anak-anak yang normal pun dirangkul gitu. Jadi anak saya nyaman di sini, seneng. Saya berterima kasih sama sekolah SMP 16 dan ibu kepala sekolah, bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, semua petugas di sini, saya bangga, seneng. Jadi saya orang tua, saya berusaha ikut membantu gitu. Ada di sini di kegiatan anak begini, saya sering hadir.
2: Bagi sebagian orang tua, kebahagiaan mungkin ketika anaknya menjadi juara kelas. Namun bagi Ibu Tarmi, Ibu dengan 3 anak ini menunjukkan bahwa kebahagiaan hadir dalam bentuk yang jauh lebih sederhana. Ketika anaknya berani tampil, ketika anaknya berani berbicara, ketika anaknya berani berdiri di depan banyak orang.
7: Harapan saya sih sebenarnya gak tahu ya, abis perubahannya itu sedikit-sedikit, tapi ingin mewujudkan anak-anak yang lainnya juga gitu, yang sesama berkebutuhan khusus kan kemampuannya beda-beda, bakatnya beda-beda ya. Itu alhamdulillah ada yang pantun berani, yang ini tampil berani aja udah seneng. Intinya dibikin mandiri. Kan ini masih jenjang SMP dan ntar SMA-nya mudah-mudahan dimudahkan. Terima kasih banget sama Bapak Menteri, Bapak Presiden untuk mewujudkan anak-anak begini, anak hebat.
2: Tepuk tangan itu mungkin hanya berlangsung beberapa detik. Namun bagi seorang ibu yang bertahun-tahun mendampingi terapi anaknya, itu adalah kemenangan. Bagi guru, itu adalah hasil dari kesabaran yang tidak pernah menyerah. Bagi teman-teman sekelas, itu adalah bentuk dukungan. Dan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, tepuk tangan itu adalah pesan sederhana. Bahwa mereka diterima. Bahwa mereka dihargai. Bahwa mereka memiliki tempat untuk tumbuh dan bermimpi. Di bangku yang sama, di ruang kelas yang sama, dan di masa depan yang sama. Karena pendidikan yang sesungguhnya bukan tentang siapa yang paling cepat melangkah, tetapi memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal.
0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Ada sorry Wicaksono nih di Sonora Weekend. Ingat, saya masih lihat ada beberapa nih yang masih kirim request. Sekarang kalau hari Sabtu dan Minggu itu waktunya Sonora Weekend ya, bukan AMKM. Jadi kalau AMKM malam itu hanya Senin sampai Jumat saja. Sekarang lagi bahas soal kopi nih sahabat Sonora ya. Dimana tadi saya sudah bahas, sudah coba-coba kasih rekomendasi kalau Anda mau beraktivitas apa, pilihnya kopi apa gitu. Tapi yang paling penting adalah pilih beans-nya, pilih si biji kopinya. Karena itu yang paling penting sih saya rasa dalam minum kopi itu. Kalau Anda suka yang segar atau yang fruity, itu disarankan pilih yang Arabica sahabat Sonora. Tapi kalau suka yang pahit, mantap dan bold, nah maka pilihlah yang Robusta. Karena kan Robusta itu aromanya aja udah keren, bukan keren, kok keren. Aromanya itu udah tegas gitu loh. Jadi mencium aromanya, wah, langsung nih kopi nih. Nah, jadi kalau suka yang segar-segar, yang ringan-ringan, coba Arabica. Tapi kalau yang pahit, mantap dan bold, pilihnya Robusta. Atau Anda yang punya ide lain atau rekomendasi lain, biasanya kalau biji kopi beans-nya suka yang paling mana sahabat-sahabat?

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sudah hampir jam 10 malam nih, gak kerasa. Berarti saat ini harus pamit dulu sahabat Sonora. Jangan lupa istirahat supaya nanti besok hari Senin bangunnya bisa segar, bisa mengawali pekan yang baru lagi. Dan selainnya akan ada

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm9.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial, Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
2: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Topik and Music Sonora FM. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: pasien nomor 3. Silakan masuk.
1: Selamat pagi, Ibu. Kalau boleh tahu, apa keluhannya?
2: Ini dok, udah seminggu saya tuh pusing. Kok kayaknya susah gitu loh buat sehat.
1: Oh, gak susah kok. Sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
1: Iya itu pokoknya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Huh? Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
3: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
4: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora.

0: Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: FM News, Traffic, and Music.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.

0: You.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Morning Inspiration.
1: Di Amerika Serikat, ada seorang pria bernama John Corcoran. Selama bertahun-tahun, ia dikenal sebagai seorang guru, bahkan pernah menjadi pengusaha sukses di bidang real estate. Dari luar hidupnya terlihat baik-baik saja. Namun ada satu hal yang ia sembunyikan hampir di sepanjang hidupnya. John Corcoran tidak bisa membaca. Sejak kecil, ia sebenarnya sudah kesulitan mengikuti pelajaran. Ia duduk di kelas, mendengarkan guru, menghafal dan meniru, tapi tak pernah benar-benar bisa membaca kata demi kata. Anehnya, ia terus naik kelas, karena memang sistem pendidikan saat itu tidak bisa benar-benar menangkap kesulitannya. Ia pun lulus sekolah, masuk ke universitas, bahkan menjadi seorang guru. Selama bertahun-tahun, John hanya mengandalkan ingatan, percakapan, dan bantuan orang lain. Namun menyembunyikan sesuatu sebesar itu tidak pernah benar-benar ringan. Hingga akhirnya, pada usia 48 tahun, John membuat keputusan yang mengubah hidupnya. Ia berhenti bersembunyi. John mulai belajar membaca dari nol. Dari mengeja huruf, dari menggabungkan kata, dari kalimat-kalimat sederhana yang mungkin bagi banyak orang terasa sangat dasar. Bayangkan, ketika orang lain sudah lama membaca dengan lancar, ia harus memulainya dari awal. Tidak mudah untuk dilakukan, namun perlahan, John Corcoran akhirnya bisa membaca. Buku pertama yang benar-benar ia pahami datang di usia yang bagi banyak orang sudah terlambat. Namun justru dari situlah hidupnya benar-benar dimulai. John Corcoran kemudian menjadi aktivis literasi, membantu banyak orang dewasa yang juga tak bisa membaca. Sahabat Sonora, kadang kita berpikir ada hal-hal yang sudah terlambat untuk kita perbaiki. Namun kisah John Corcoran membuat kita jadi percaya bahwa di dunia ini tidak ada kata terlambat. Jangan pernah takut untuk terlambat memulai sesuatu, karena sesungguhnya lebih baik gagal karena terlambat daripada gagal karena tidak pernah mencoba sama sekali.

0: Morning Inspiration.
1: Waktu itu kebetulan aku ikut ayah membayar pajak motor di mobil Samsat keliling. Saat datang, antrean sudah panjang. Begitu datang, aku disambut kakek tukang parkir yang tangannya hanya satu. Aku terharu melihatnya membantu ayah memarkirkan motor dengan susah payah. Saat sedang menunggu, terdengar suara yang cukup keras. "Den, minta belas kasihan, Den." Aku menoleh mencari arah sumber suara. Pandanganku berhenti ke sosok ibu berpakaian agak lusuh. Rupanya ia mengemis kepada orang-orang yang sedang antre. Satu persatu ia datangi. Tiba-tiba, pandanganku tertuju pada jari manis pengemis itu. Di jarinya melingkar sebuah cincin lumayan besar. Kepalaku jadi geleng-geleng melihat tingkah laku pengemis itu. Benarkah dirinya kekurangan sehingga mengharuskannya mengemis seperti itu? Tiba-tiba, kulihat si ibu pengemis itu mendatangi kakek tukang parkir tadi dan meminta belas kasihan. Kulihat kakek tukang parkir itu mengeluarkan uang 10.000, lalu memberikannya kepada pengemis. Hatiku sungguh terkejut melihat kebaikan kakek tukang parkir itu. Bagaimana bisa si ibu pengemis itu tega meminta uang kepada kakek tukang parkir yang sudah susah payah bekerja? Apalagi kondisi tangannya hanya satu. Herannya lagi, kakek tukang parkir tersebut memberikan uang dengan ringan saja. Tak ada ekspresi keberatan apapun. Sementara itu, si ibu langsung pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Hatiku jadi malu melihat kebaikan kakek tukang parkir itu. Diriku yang sehat serta tidak kekurangan ekonomi, kala didatangkan pengemis masih menggerutu untuk memberinya. Di sini, kutemukan pelajaran, yaitu ketulusan si kakek tukang parkir dan perbuatan si ibu pengemis yang menghinakan dirinya dengan memanfaatkan kemiskinannya dengan meminta-minta.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat pagi sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dan bertindak sebagai inspektur upacara pada puncak peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jalan Pejambon, Jakarta pagi ini. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan, peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai dasar negara. Kehadiran Presiden sebagai inspektur upacara menegaskan pentingnya Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Perancis membuah

0: Nora FM. News, traffic and music.
1: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini. Informasi seputar cuaca dan lalu lintas. Topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama. Hanya di sini, di Sonora Pagi.
2: Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali lagi Rara Kalisaran yang menemani Anda. Seperti biasa di tanggal merah, di hari libur, cuti bersama ataupun juga mungkin di akhir pekan ya. Kita hadir di pukul 6 dan di tanggal merah ini saya tetap hadir. Menghibur, ada libur, kami tetap menghibur Anda. Apa kabar? Sehat-sehat semuanya, memasuki fresh banget nih Senin dengan bulan yang baru ya, tanggal 1 Juni 2026 yang kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Ada yang masuk kantor untuk upacara hari ini atau ada yang bablas libur? Ada yang baru sampai kembali ke Jakarta setelah mengambil libur panjang? Apapun aktivitas Anda pagi hari ini, Rara Kalisaran yang terus menemani sampai dengan pukul 10 dengan lagu-lagu yang akan kami putarkan menghibur di pagi hari, informasi-informasi terkini, informasi lalu lintas dan cuaca tentunya. Terus bersama kami di Sonora FM 92 Jakarta.

the beginning, pas banget kita masih at the very beginning ya di Sonora Pagi edisi tanggal merah ini. Saya sapa dulu sahabat-sahabat pagi yang sudah menyapa di 0812-1229200. Dari yang paling pertama dulu yuk, siapakah dia? Oh, Pak Sengku udah jam 5.36 tadi ya. Salam pagi semuanya, sehat selalu, rezeki bersamamu. Amin banget. Yuk, mari kita aminkan bersama-sama. Pak Minggu, selamat pagi. Salam untuk kru Sonora yang bertugas. Cuacanya mendung nih di Kemayoran. Oh iya, tadi saya masih melihat bulan, bulat cantik sekali perjalanan ke sini ya. Pak Erwin Octaviano, Rara, so charming, selamat pagi. Kan saya belum live, Pak. Pak Erwin, thank you ya, Pak ya. Pak Toto Su, selamat pagi. Selamat beraktivitas di Kelapa 2 Karawaci, Tangerang. Absen aja. Siap, Pak Toto. Mbak Wati, Duri cuacanya mendung nih. Tarik selimut lagi deh, salam sehat, semangat bertugas. Nih Mbak Wati kalau nyapa pagi, pasti habis itu cuma mau tarik selimut lagi. Bikin saya iri aja ya Mbak Wati ya. Pak Baron, selamat pagi. Selamat menjalankan tugas di hari pertama di bulan yang baru. Tetap sehat, semangat, walaupun hari libur. Gak apa-apa, Anda rebahan, kami tetap mengabarkan ya. Cuaca di Cipinang cerah, sedikit berawan. Siap. Ada lagi Bu Nur ya dari Pekalongan pagi hari ini. Selamat hari Senin, salam semangat. Cuaca di Pekalongan cerah. Kata-kata hari ini, tetaplah selalu bersyukur serta bahagia meski kadang hidup tak baik, baik saja. Nikmati aja porsinya, jalani prosesnya apapun kondisinya. Tetaplah tersenyum karena hidup bukanlah beban. Asik.

Tara Kalisara masih menemani Anda di Sonora Pagi, dan pagi hari ini saya tidak live dulu di Sonora FM karena masih menunggu nih untuk difixkan kameranya. Sementara live TikToknya di akun pribadi saya dulu ya, di Rara Kalesaran. Silakan merapat kalau sahabat Sonora ingin juga menyaksikan atau interaksi ya di TikTok. Selamat pagi untuk Mbak Asti. Iya, ini akun pribadi ya. Untuk siapa lagi ini tadi ya, Kak Theodorus dan lain-lain. Kak Endang Saraswati, selamat pagi dari Pejaten. Selamat mendengarkan Sonora Pagi. Rara yang menemani Anda sampai dengan pukul 10 ya, sahabat Sonora. Kita intip dulu yuk, seperti apa ya kira-kira pantauan cuaca untuk hari ini menurut BMKG. Info cuaca bertepatan dengan hari lahir Pancasila, hari ini BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal seperti pagi hari ini ya, dimulai dengan pagi yang cukup berawan. Dan Anda perlu mewaspadai juga potensi hujan yang mungkin diperkirakan turun di sejumlah wilayah, terutama di siang hingga malam hari. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Jakarta Barat, di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan juga Jakarta Pusat. Sementara Kepulauan Seribu diperkirakan tetap berawan sepanjang hari. Apapun cuacanya mah, tetap harus semangat hari ini ya.

Selamat pagi Kak Widya, sudah menyapa nih pagi hari ini dan mengirimkan laporannya dari Tol Jati Bening KM5 yang pagi hari ini lancar ya, karena lagi OTW nih ceritanya mau upacara hari lahir Pancasila. Cenderung sepi jalanannya untuk Rara juga pendengar Sonora dimanapun berada, selamat beraktivitas, semangat selalu, semangat untuk menyambut di hari ini ya, hari Senin tanggal 1 Juni. Udahlah minggu baru, bulan baru pula gitu kan. Selamat pagi juga untuk Mbak Vero di Gunsa. Selamat pagi. Lagi OTW Bekasi nih. Kalau Mbak Vero lagi OTW Bekasi mau kemana? Pak Dedi, selamat pagi. Menyapa dari kawasan Ciater Cerah. One step ahead, your future on you. Blessed you. Thank you so much, Pak Dedi. Mbak Leli dari Solo nih, sahabat saya. Selamat bertugas ya Rara di hari libur. Syukur kepada Tuhan untuk hari dan bulan yang baru. God bless dan menyertai kita semuanya. Cuaca cerah dan sejuk, siap. Mbak Pinkatins, selamat pagi Rara, cuaca Bogor masih berawan, mau balik Jakarta sore aja masih betah menghirup udara segar di Bogor. Iya, kalau bisa ntar-ntar aja. Nikmati dulu aja nih udara sejuknya Bogor sebelum kembali ke polusi Jakarta ya. Selamat bertugas untuk Rara, have a nice day. Have a nice day untuk semuanya.

0: Sahabat Sonora, kita akan sampaikan informasi di ruas tol untuk Anda pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Tol dalam kota Cawang yang mengarah ke Cengkareng lancar 2 arah, tol Janger dari Tomang yang menuju ke Bitung lancar 2 arah, tol Jor W2S Pondok Pinang yang menuju ke Pondok Ranji lancar 2 arah, tol Jor E Taman Mini yang menuju Rorotan lancar 2 arah, tol Jagorawi Cawang menuju ke Ciawi lancar, tol Japek juga lancar 2 arah, tol Purbalenyi pagi hari ini juga terpantau dari Dawuan yang menuju ke Cilenyi lancar, alas sebaliknya juga lancar.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Terus dengarkan Sonora Network.

Sahabat Sonora, peringatan hari lahir Pancasila setiap 1 Juni tidak semestinya berhenti ya sebagai seremoni tahunan. Dan momentum ini harus menjadi pengingat nih bagi seluruh elemen bangsa untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Ketua DPD, DPRD Provinsi Jawa Barat, M.K. Iswara menjelaskan, memaknai hari lahir Pancasila ini khususnya masyarakat Jawa Barat sejatinya sudah lama hidup dengan nilai-nilai yang sejalan dengan Pancasila melalui budaya gotong royong, toleransi, kebersamaan ya. Dan politikus dari Partai Golkar itu menilai falsafah Sunda seperti silih asa, silih asi, silih asu ini adalah wujud nyata pengamalan Pancasila yang telah diwariskan turun-temurun. Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Dr. Darmansyah Yumala menegaskan, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi perekat bangsa Indonesia, tapi juga telah mendapat pengakuan dunia sebagai fondasi perdamaian global. Dan Pancasila saat ini tidak hanya relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, tapi juga mulai mendapat perhatian komunitas internasional karena nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dianggap universal. Dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari ya, pada level nasional saja, tapi juga sudah diakui pada level internasional karena nilai-nilainya sangat universal.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Sahabat Sonora, kita akan menuju ke sekitaran Depok yuk untuk mengetahui bagaimana pantauan lalu lintas di sana. Rekan Tito akan menyampaikan untuk Anda. Tito, silakan.
1: Ya, baik sahabat Sonora, harus lintas di Jalan Juanda Depok dari Jalan Raya Bogor menuju Jalan Margonda Raya pagi hari ini terpantau ramai lancar di kedua arah. Di mana harus lintas biasanya terjadi kepadatan di putaran balik sekitar Haji Muhammad Nail, namun pagi hari ini relatif ramai lancar. Kemudian di pertigaan Haji Muhammad Yusuf dan di sekitar putaran balik Jalan Gobang yang biasanya terjadi kepadatan di pagi hari, namun pagi hari ini masih relatif ramai lancar. Kemudian di jelang traffic light Jalan Margonda Raya hanya sedikit kepadatan datang saja, yaitu antrian antara 5 sampai 10 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya arus lalu lintas yang menuju ke Margonda Raya maupun ke arah Terminal Depok relatif ramai lancar. Arah sebaliknya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sonio melaporkan kembali ke studio.
0: Selamat pagi juga untuk Mbak Vero tadi kembali menyapa ya, mau ke Babelan, Mbak Rara, cuacanya cerah, jalanannya lancar jaya asli. Pagi hari jalanannya lancar ya. Selamat menikmati hari lancar sebelum besok kita kembali beraktivitas ya. Kayaknya tanggal merah masih lama lagi deh. Enjoy lah pokoknya. Pak Dioga Saherdianto, selamat pagi dari Cikeas. Saya masuk kerja kayak biasa setelah upacara hari lahir Pancasila selesai di kantor saya. Upacara hari lahir dimulai pukul 6.45. Oh, sudah mulai berarti ya. Sampai dengan upacara selesai sekitar sejam 7.45. Dan mulai kerja jam 8. Dan untuk pagi ini baru aja turun dari LRT di stasiun LRT Rasuna Said. Sudah mulai cukup ramai. Selamat upacara Pak Diogasa. Terima kasih Bu Anaka, good morning. Selamat memasuki minggu yang baru, bulan yang baru. Halo Gemini Juni. Mana nih suaranya Gemini Juni? Selamat pagi juga Pak Parlin Batiar Sinaga. Wah, udah lama banget gak nyapa nih Pak Parlin. Biasa kalau Pak Parlin nyapa langsung disambut dengan informasi lalu lintas yang lengkap sekali ya. Cuaca cerah, sedikit berawan di beberapa tempat sekitaran Depok. Lalu masih lancar, khusus di Lenteng Agung 500-an meter mungkin ya sebelum simpang susun akses UI. Saat ini satu arah dengan panduan petugas. Pasca amblasnya jalan di sisi kiri. Ah betul, di Lenteng Agung ada amblas jalan. Tapi disarankan menghindari jalan tersebut karena pasti macet. Akhir kata, kiranya negeri tercinta dan rakyatnya tetap bertakwa pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kiranya pemerintah ini mengelola negara kita secara manusiawi dan beradab, sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga. Dan pimpinan negeri ini diberi hikmat bijaksana dalam mengatur perjalanan luar negerinya, dan pada akhirnya dengan pimpinan Tuhan, pimpinan kita juga berlaku adil pada semua suku, agama, dan ras, supaya semua sejahtera. Selamat hari lahir Pancasila, pohon pinus, pohon ara, cakep, maju terus Radio Sonora, asik. Sekitar Kejayaan, Depok 6.40 tadi, wah cuacanya cerah ya, dan di Lenteng Agung, akses UI, amblas, jadi cukup padat, sedang diperbaiki saat ini. Yang lain yang juga mau menyampaikan informasi cuaca lalu lintas, yuk kami tunggu.

0: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 7, waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Sonora, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenipas memberikan remisi khusus dan pengurangan masa pidana Hari Raya Waisak tahun 2026 kepada 1.052 narapidana dan anak binaan beragama Buddha di seluruh Indonesia. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pemberian remisi dan PMP khusus tersebut merupakan pemenuhan hak bagi narapidana dan anak binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai ketentuan undang-undang. San Antonio Spurs berhasil menyingkirkan juara bertahan Oklahoma City Thunder 111-103 pada game ke-7 final wilayah barat NBA di Oklahoma City kemarin waktu Amerika. Dengan kemenangan ini memastikan Spurs maju ke babak final NBA 2026 menghadapi juara wilayah timur New York Knicks. Bintang muda asal Perancis Victor Wembanyama menjadi motor kemenangan Spurs dengan mencetak 22 poin dan merebut 7 rebound dalam laga yang hampir sepenuhnya dikuasai tim tamu.
1: Demikian Sonora Update.